0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga di hari Kamis pagi ini kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, dan semangat untuk terus berkarya. Dan senang sekali saya Pranoto dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa, program yang menghadirkan berbagai informasi aktual sekaligus ruang diskusi bersama para narasumber terpercaya. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu Jargas Gerakan Ekonomi Masyarakat, di mana pendengar pemanfaatan jaringan gas rumah tangga atau Jargas ini tidak hanya memberikan kemudahan akses energi, tetapi juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran keluarga, mendukung pelaku usaha kecil, hingga memperkuat ketahanan energi emosional nasional ya. Dan lalu bagaimana perkembangan Jargas di Pekanbaru dan khususnya di Riau, apa manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat dan tantangan apa yang masih dihadapi, serta bagaimana prospek pengembangannya di masa yang akan datang. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber, ada Bapak Charlie Simanulang, Area Head PGN Pekanbaru. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Luar biasa, cukup
0: ya, selamat, baik. Selamat datang di studio Pro 1 RRI Pekanbaru ya Bapak. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Gatot Wijayanto ya, SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Selamat pagi Pak Gatot.
3: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih ya Bapak telah hadir di studio RRI Pekanbaru.
3: Sama-sama.
0: Dan juga pendengar, selama dialog ini berlangsung, Anda bisa berinteraksi bersama kami dan mungkin menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita di pagi hari ini, atau mungkin tanggapan melalui line telepon di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767739991. Baik, kita langsung memulai obrolan di pagi hari ini. Mungkin diawali dengan saya ke Pak Charlie dulu ya Bapak. Mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya Pak ya, mengenai Jargas nih Pak, Jargas Gerakan Ekonomi Masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu Pak Charlie, ya, maksud dari Jargas atau mungkin jaringan gas rumah tangga ini apa dan seperti apa Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi para pendengar dialog interaktif RRI.
0: Selamat pagi.
2: Menyapa pada pagi hari ini. Kami coba menjelaskan Pak terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, bahwa seperti apa itu Jargas dan apa itu Jargas yang Bapak maksud. Jargas itu adalah jaringan pipa gas yang melayani pelanggan-pelanggan kita rumah tangga, dan ini merupakan program pemerintah dalam hal untuk mempertahankan swasembada energi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, Jargas ini dikhususkan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah. Artinya bagaimana mensinergikan ketersediaan energi itu, di mana saat ini kan yang dibutuhkan itu adalah LPG Pak ya, LPG 3 kg banyak digunakan dan itu merupakan impor. Jadi pemerintah mau membuat suatu kebijakan yang lebih spektakuler, artinya bisa mempertahankan energi itu dengan menghadirkan jaringan pipa gas. Jadi jaringan pipa gas ini akan dilayangkan untuk konsumen-konsumen rumah tangga. Dan manfaatnya cukup besar, karena kan ketika menggunakan jaringan pipa gas rumah tangga ini, masyarakat tidak lagi harus mengangkat tabung. Pasokannya relatif stabil selama 24 jam, kapanpun dibutuhkan ada. Nah, dan dia cukup ramah lingkungan juga dan fleksibel gitu. Jargas ini diharapkan pemerintah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah karena harganya juga cukup murah. Mungkin itu Pak bisa pengantar di pagi hari ini.
0: Cukup murah ya harganya Pak ya. Lantas tujuan lain Pak dari pemerintah nih Pak, mengapa terus mendorong pembangunan Jargas ini terutama di Pekanbaru nih Pak? Itu seperti apa?
2: Ya, tujuan pemerintah untuk menggalakkan program ini salah satunya adalah untuk mengurangi beban impor.
0: Beban impor tadi.
2: Beban impor LPG di mana selama ini ya yang LPG yang kita dapatkan itu adalah impor negara. Jadi ya itu mempengaruhi beban fiskal negara gitu. Jadi salah satu untuk mengurangi beban fiskal ini adalah dengan memanfaatkan energi nasional gitu. Artinya gas rumah tangga itu berasal dari perut bumi Indonesia sendiri. Ya, nanti pemerintah tinggal membangun jaringan pipa gas, langsung menghantarkannya langsung ke rumah masyarakat. Jadi tidak lagi harus mengimpor. Itu tujuan pemerintah dalam hal menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas. Dan untuk di Pekanbaru sendiri, ini kan sudah terdapat sekitar 12.000 sambungan rumah Pak. Itu sejak tahun 2015 sudah dibangun. Dan di Provinsi Riau itu ada beberapa daerah seperti di Dumai, Siak, Pelalawan. Dan sekarang yang dikembangkan itu adalah di daerah Pelalawan. Di tahun ini dilakukan pembangunan sebanyak 3.076 sambungan rumah. Jadi diharapkan nanti ya, masyarakat bisa berperan aktif untuk menerima program ini, itu Pak.
0: Artinya belum seluruh wilayah Riau.
2: Secara prinsip pemerintah sih mau menggalakkannya ke seluruh negeri Indonesia. Tapi yang diprioritaskan adalah jaringan-jaringan yang existing saat ini. Artinya kan ketika pemerintah melakukan konstruksi pembangunan pipa gas ini, ya sudah terdapat sumber jaringannya gitu Pak. Artinya seperti di daerah Riau kan terdapat jaringan transmisi yang dari Palembang sampai ke Dumai. Jadi nanti tinggal di tapping aja Pak, atau ditarik dari sumber utama.
0: Tapi kalau untuk masyarakat, minat masyarakat sendiri untuk di wilayah Riau ini, khususnya di Pekanbaru ya Pak ya, ini seperti apa saat ini Pak? Tadi kan dari tahun 2015 ya. Nah sampai sekarang bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana minat masyarakat?
2: Secara prinsip minat masyarakat itu tergantung daerah sih Pak ya. Kalau di Pekanbaru sendiri itu permintaan cukup tinggi. Artinya masyarakat Pekanbaru sangat menginginkan produk ini. Namun yang menjadi kendala itu adalah pemerintah kan punya skala prioritas Pak. Artinya dalam pengembangan-pengembangan itu bukan hanya di daerah Provinsi Riau aja atau artinya di Pekanbaru sendiri, tetapi di seluruh negeri Indonesia. Jadi pemerintah itu kan targetnya ada 5 juta sambungan rumah Pak itu. Yang ditargetkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Nah ini kan dibagi-bagi di beberapa kota provinsi. Jadi artinya pemerintah sudah punya skala prioritas mana-mana daerah yang harus dibangun saat ini, tergantung dengan kebutuhan masyarakat itu. Nah di Pekanbaru sendiri kan ada kuota Pak itu. Kuotanya kemarin ada 3 tahap dari itu, tahun 2015, 2017, 2020. Nah saat ini belum dapat alokasi lagi. Jadi ya harapannya kita menunggu untuk kota Pekanbaru sendiri. Untuk Provinsi Riau yang mendapatkan kuota di tahun ini adalah Kabupaten Pelalawan.
0: Artinya untuk kategori masyarakatnya ini masyarakat menengah ke bawah gitu ya Pak?
2: Ya diprioritaskan Pak, karena memang untuk itu masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah itu supaya bisa menggalakkan perekonomiannya gitu Pak. Artinya kan harganya kan murah gitu Pak ya.
0: Murah. Seberapa murah Pak Charlie?
2: 4.000. Harganya sekarang ini rata-rata di untuk kelompok rumah tangga RT1, karena kita untuk kelompok rumah tangga itu ada dibedakan menjadi dua kategori pelanggan Pak. Kelompok rumah tangga RT1 dan kelompok rumah tangga RT2. Kalau untuk RT1 itu disetarakan dengan voltase listrik. Artinya 900

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semoga di pagi ini semua dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat. Dan pendengar, hari ini Kamis 9 Juli 2026, yang mana setiap tanggal 9 Juli juga diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Ya, pendengar, Hari Satelit Palapa diperingati setiap 9 Juli sebagai penanda dimulainya era komunikasi satelit nasional. Peringatan ini merujuk pada peluncuran Palapa A1, satelit pertama milik Indonesia yang mengorbit pada 9 Juli 1976 waktu Indonesia. Ya, pendengar, peluncuran Palapa A1 menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi nasional. Melalui satelit ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik. Ya, pendengar, kami kutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, satelit Palapa dirancang oleh Hughes Aircraft Company dari Amerika Serikat. Ya, proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 17 bulan sebelum siap diluncurkan. Pendengar, Palapa A1 diterbangkan menggunakan roket Delta dari Kennedy Space Center, CP Canaveral, Florida pada 8 Juli 1976 waktu setempat. Di Indonesia, peluncuran itu bertepatan dengan 9 Juli 1976 karena perbedaan waktu. Ya, peluncuran satelit disaksikan Presiden Soeharto melalui stasiun pengendali utama di Cibinong, Bogor. Ya, turut mendampingi antara lain Menteri Perhubungan Emil Salim, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono, dan sejumlah pejabat lainnya. Ya, sejak keberhasilan peluncuran tersebut, tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Peringatan ini menjadi simbol kemajuan Indonesia dalam bidang telekomunikasi dan teknologi antariksa. Pendengar, nama Palapa diberikan langsung oleh Presiden Soeharto ketika itu dengan terinspirasi dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Nama tersebut melambangkan semangat mempersatukan Nusantara melalui jaringan komunikasi modern. Ya, kehadiran satelit Palapa membawa perubahan besar bagi sistem komunikasi nasional, layanan telepon, siaran televisi, dan komunikasi antar daerah menjadi lebih cepat serta menjangkau wilayah terpencil. Ya, pendengar, sebelum berkembangnya internet, satelit Palapa menjadi tulang punggung komunikasi antar pulau di Indonesia. Warisan teknologi tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan telekomunikasi nasional hingga saat ini. Ya, pendengar, itulah peringatan Hari Satelit Palapa ya, yang diperingati setiap tanggal 9 Juli.

Dan pendengar, lagu ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan tema Bahaya Narkoba, Pintu Masuk Tanpa Jalan Keluar. Dan dialog ini akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, yaitu Dorta Mauli Tamba SH dan Hormawan Agung Widianto SH, dipandu oleh presenter Tuti Fitri SH. Ya pendengar, demikian kebersamaan saya temani Anda. Akhirnya saya Al Hidayat pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama presenter Tuti Fitri.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Nah, pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang sudah hadir di studio RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Nah, program Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, nanti Anda bisa bersama kami berinteraktif di line telepon 0761-25111 atau Anda bisa melalui WhatsApp kami 0811-7673-991. Baik, kita akan membahas tentang bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Saya akan menyapa dua narasumber yang sudah hadir dan duduk bersama kami di studio RRI Pro 1 Pekanbaru. Yang pertama saya akan sapa Ibu Dorta Mauli Tamba, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Kepulauan Meranti. Selamat siang, Bu Dorta.
3: Selamat siang, Bu Dorta.
2: Sehat ya, Bu Dorta ya?
3: Sehat.
2: Ini yang kesekian kali kita berjumpa. Baik. Bu Dorta tidak sendiri, kali ini didampingi oleh Bapak Hermawan Agung Widianto, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Selamat siang, Pak Hermawan.
4: Selamat siang, Ibu.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Sehat
2: ya, Bu? Alhamdulillah, sehat ya. Dan mudah-mudahan bersama Bu Dorta nanti kita akan bincang-bincang ya. Ini apa, Hermawan ya?
4: Siap, betul.
2: Wajah Ibu baru yang hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Iya, benar sekali, Ibu.
2: Baik, Pak Hermawan, kemarin-kemarin di RRI mana siaran apa jaksa menyapanya?
4: Sejauh ini untuk saya sendiri, sebelum di Meranti, saya kemarin di Mukomuko, Ibu.
2: Provinsi Bengkulu. Betul. Ya, oke, okay. Berarti ke RRI Bengkulu ya.
4: Siap, betul, Ibu.
2: Berapa lama di Mukomuko baru sampai ke sini?
4: Saya udah dinas di sana kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Ibu. Baru di tahun 2025 kemarin saya menetap di Meranti itu sendiri.
2: Di Meranti ya.
4: Siap.
2: Berarti masih kawasan pantai.
4: Betul. Masih kawasan pantai.
2: Pantai
4: betul.
2: Ya, masih di pesisir ya.
4: Masih pesisir,
2: masih
4: betul.
2: Di pesisir. Baik, oke, Bu Dorta sudah ya. Sudah lama di Meranti, sebelumnya muter-muter juga ya, Bu Dorta ya.
3: Sebelumnya di Kejaksaan Negeri Minahasa, Bu.
2: Ya, Minahasa ya, masuk ya, ke Riau gitu
3: masuk
2: ya.
3: Masuk ke Riau.
2: Oke, okay, baik. Nah, kita akan bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Kalau kita lihat demografi Kepulauan Meranti, ini banyak sekali pintu masuk, apalagi wilayah pesisir. Nah, sebelum panjang lebar kita bicara soal bahaya narkoba ini, Bu Dorta, kami ingin tanya dulu nih, apa kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan program-program dari intelijen yang ada di Kepulauan Meranti saat ini, Bu?
3: Nah, untuk kalau kita membahas program ya, Bu, dari bidang intelijen sendiri, kita ada beberapa program. Yang pertama itu salah satunya adalah yang saat ini kita laksanakan, yaitu Jaksa Menyapa. Kemudian nanti akan ada Jaksa Menjawab juga. Kemudian ada Jaksa Masuk Sekolah, di mana kita memberikan sosialisasi dan pengetahuan-pengetahuan mengenai beberapa, seperti contohnya perkara narkotika ataupun perkara lainnya seperti itu, memberikan penyuluhan, kemudian penerangan hukum atau hari anti korupsi seperti itu, Bu. Okay. Kalau dari bidang intelijennya sendiri.
2: Intelijen ya. Apakah ada di bidang intelijen ini program baru yang kita gulirkan khusus untuk Kepulauan Meranti di wilayah hukum kita?
3: Kalau untuk program baru, nah saat ini kita
2: mungkin rencana,
3: rencana gitu ya. Nah, ini mungkin terhadap aplikasi MBG ya, Bu, di mana aplikasi MBG ini nanti kita bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait supaya MBG ini berjalan dengan lancar seperti itu.
2: Ya, aplikasi MBG. Ya. Artinya ada pengaduan di situ.
3: Siap.
2: Oh ya, oke, itu program baru yang masih ingin digulirkan atau sudah matang untuk di-launching?
3: Masih ingin di-launching.
2: Iya. Karena ada beberapa di wilayah kabupaten kota di kejaksaan yang sudah punya program masing-masing dari intelijen ya. Makanya saya tanya tadi dari Meranti. Nah, Pak Hermawan, ini tupoksinya beda-beda ya, Pak ya.
4: Betul.
2: Antara Kasubsi 1 dengan Kasubsi 2. Nah, siap, boleh tahu nih apa bedanya?
4: Siap. Jadi kalau kebetulan untuk saya sendiri adalah Kasubsi 2.
2: Kasubsi 2.
4: Untuk membawahi bidang ekonomi, perekonomian dan PPS. proyek strategis daerah, strategis nasional, seperti itu. Kalau untuk Bu Dorta itu sendiri kan kasubsi 1 yang berkaitan dengan ideologi, sosial, budaya, apa lagi ya?
3: Pertahanan.
4: Seperti itu.
2: Iya, berarti kalau di bidangnya Pak Hermawan, kawal mengawal ya PPS ya.
4: Iya, betul.
2: Ada sedang yang dikerjakan sekarang di Meranti?
4: Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 15 pekerjaan yang saat ini kami lakukan untuk pengamanan terhadap PPS itu sendiri. Karena kan PPS, berbicara masalah PPS Bu ya, itu kan ada pedoman ya, yakni pedoman nomor 5 tahun 2003 atau 2025, saya lupa pedomannya. Jadi memang salah satunya itu harus ada namanya surat penetapan yang dikeluarkan oleh bupati itu sendiri. Nah, di bupati setelah menetapkan PPS itu sendiri, kita telaah lagi ada permohonan maupun tidak ada permohonan, kami jalankan Bu untuk pengamanannya.
2: Berarti banyak PPS ya sekarang ya?
4: Sejauh ini alhamdulillah
2: masih aman
4: berjalan.
2: Ya?
4: Masih berjalan Bu, siap.
2: Baik, mendengar itu sekilas tentang bincang-bincang kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Ada yang berdering tadi ya, mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi dialog kita pada siang hari ini. Sudah ada penelpon, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita terima dulu ya. Siap. Sebelum kita masuk ke topiknya. Halo, selamat siang.
5: Halo.
2: Iya, selamat siang Bapak.
5: Halo.
2: Iya, selamat siang Pak. Halo.
5: Halo, Kejaksaan Meranti nih.
2: Iya, betul. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Narkoba kan, Bu.
2: Halo Pak, Bapak dari mana?
5: Suhaimi dari Bengkalis.
2: Oke, Pak Suhaimi Bengkalis. Ya,
5: dekat masalah narkoba kan?
2: Iya, silakan Pak. Ada yang ingin ditanya?
5: Iya, masalah narkoba nih. Kami rakyat biasa. Narkoba nih sampai ke dari mulai SMP sampai ke tingkat kuliah. Itu tanda-tandanya anak narkoba itu apa, Pak? Kemudian kalau udah penjara, ya keluar dia, itu dia masih itu juga, apalagi di dalam penjara itu apa ada itu
2: narkoba,
5: apa ada sabu-sabu juga, narkoba juga.
2: Iya.
5: Sebab dia keluar itu dua kali, masuk dua kali itu juga dia masuk kali. Ha, itu Pak, tolong Pak, tanda-tanda kalau anak SMP itu tanda-tanda yang itu narkoba itu apa, Pak?
2: Oh ya.
5: Supaya masyarakat tahu.
2: Iya, baik.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Suhaimi sudah menanyakan tanda-tanda narkoba. Seharusnya hari ini ada dokter, ada psikolog.
4: Siap, betul.
2: Baik. Nah, Bu Dorta, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari Pak Suhaimi, sebetulnya sekarang bagaimana kondisi Kepulauan Meranti terhadap peredaran narkoba? Karena Riau secara keseluruhan boleh dikatakan darurat narkoba. Meranti sendiri gimana?
3: Kalau untuk Meranti sendiri ya Bu, kebetulan di bidang tindak pidana umum sendiri, untuk perkara tindak pidana narkotika ini, kita ada menerima SPDP mengenai perkara-perkara pidana umum, di mana dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juli, terhitung bulan Juni, Juni 2026, itu kita ada menerima kurang lebih 55 SPDP. Di mana dari 55 SPDP ini terdapat 33 diantaranya adalah perkara tindak pidana narkotika. Dan kemudian dari hasil persentasenya didapatlah 66%, sehingga untuk perkara tindak pidana narkotika ini mendominasi Bu di Meranti. Dikarenakan ya itu tadi, daerah Kepulauan Meranti ini kan sangat dekat dengan negara tetangga. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan peredaran terhadap narkotika ini sangat cepat seperti itu, Bu.
2: Oke. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat tentang kondisi-kondisi ini, karena memang wilayah pesisir ini kan sangat luas, pantainya sangat panjang untuk wilayah Riau. Bagaimana selama ini, Bu?
3: Nah, kalau untuk koordinasi dengan dinas terkait ya Bu, khususnya untuk tindak pidana narkotika ini, kita sudah banyak melaksanakan koordinasi tentunya dengan dinas, contohnya salah satunya adalah dinas sosial, di mana dinas sosial ini juga kan ada beberapa yang memang kita khususkan untuk mendapat perhatian juga, seperti itu dinas sosial, kemudian dari dinas Pemda, kemudian dari penegak hukum lainnya, kemudian untuk memberikan sosialisasi seperti itu, Bu.
2: Ya, baik. Kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, baik ini bertugas di Meranti ataupun kemarin di Bengkulu ya. Artinya kondisi-kondisi ini kan dalam cara penanganannya hampir sama. Siap. Begitu ya. Nah, bagaimana kita ketika di wilayah pesisir dengan wilayah lainnya, bagaimana kita dari kejaksaan sendiri melakukan edukasi dan juga sosialisasi apalagi di bidang intelijen. Siap. Terhadap peredaran narkoba ini.
4: Siap, terima kasih Bu. Yang pertama itu tetap kita dari aparatur penegak hukum, kita akan melakukan kolaborasi Bu. Dari segala stakeholder, dari segala instansi, karena narkoba ini adalah suatu zat yang sangat benar-benar berbahaya. Dan dia pun sifatnya dinamis Bu. Baik. Artinya apa? Narkoba yang sudah ditetapkan ada golongan 1, 2, dan 3 terus berkembang Bu. Seperti yang terbarunya sekarang tuh ada narkotika yang biasa digunakan pot Bu.
2: Pot getar itu.
4: Itu kan tergolong baru Bu. Tapi itu sudah masuk Bu di Meranti.
2: Sudah masuk di Meranti.
4: Yang
2: liquid ya.
4: Yang liquid. Artinya apa? Kami pun sebagai APH tidak bisa melakukan sendiri Bu. Harus ada yang namanya kolaborasi. Baik itu dari instansi, baik itu kepolisian, BNN, pemerintah daerah, OPD-OPD terkait, pun pada masyarakat itu sendiri. Dari tingkatan RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kita bekerja sama semua Bu. Untuk apa? Satu tujuannya, memberantas tindak pidana narkotika itu sendiri. Karena dari narkotika inilah kita dapat, dari narkotika inilah dapat merusak generasi bangsa. Apalagi yang kita canangkan adalah generasi emas tahun 2045. Kira-kira seperti itu Bu.
2: Bu Dorta, dari 66% yang disebutkan tadi itu hampir rata-rata kasus narkoba ya, penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan gaya terbaru narkoba dan modus-modusnya, salah satunya kan ada pot getar ya. Apakah sudah masuk kasusnya sudah ada yang masuk ke kita dari 66% itu?
3: Kalau untuk 66% itu sudah ada beberapa.
2: Sudah ada beberapa. Itu pengguna, pengedar dan lain sebagainya.
3: Kalau untuk itu perannya itu adalah
2: pengedar. Baik. Kalangan usia berapa yang banyak kita tangani kasusnya di sana?
3: Kalau untuk tindak pidana narkotika itu, kalau untuk di Meranti itu kisaran usianya ya Bu ya, di atas 20 dan di bawah 50. Itu usia yang pada umumnya adalah pelaku tindak pidana narkotika di Kepulauan Meranti sendiri.
2: Anak-anak ada?
3: Anak-anak ada Bu, tapi
2: kecil
3: dari,
2: persentasenya
3: kecil Bu. Dari 66% itu.
2: Sebagai pengedar?
3: Sebagai
2: kurir.
3: Kurir.
2: Oke, ya baik. Nah, pendengar, kita undang Anda di line telepon 0761-25111, 0811-7673-991 untuk WhatsApp. Dan acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Sudah masuk warga Bengkalis tadi, Bu Dorta dan juga Pak Hermawan. Beliau ingin tanya nih, ya sebagai orang awam barangkali ya tidak mengerti apa tanda-tanda jika keluarga di sekeliling kita, tetangga di sekeliling kita yang sudah terpapar narkoba ini. Silakan, siapa yang menjawab, Pak Herman?
4: Oke, boleh, silakan.
2: Untuk Pak Suhaimi ya, baik.
4: Siap. Untuk Pak Suhaimi yang ada di daerah Bengkalis Bu ya. Baik. Kalau untuk melihat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah menggunakan narkotika, itu yang paling terlihat adalah dari kesehatan fisiknya terlebih dahulu Bu.
2: Baik.
4: Tentunya antara orang yang sehat, yang sehat dikatakan yang mungkin konsumsi makanannya bergizi, sering berolahraga, 4 sehat 5 sempurna, dengan orang yang sudah tercandu atau pengguna narkoba itu sendiri, tentunya akan berbeda Bu. Dari kasat mata pun kita bisa melihat mungkin akan berbeda di sana. Lalu yang kedua, kesehatan mental atau psikologis itu juga sudah terganggu Bu, akan berbeda dengan yang mungkin anak-anak pada usianya SMP dan kuliah tumbuh normal, ya kan? Ini akan berbeda. Seperti kalau sudah kecanduan, artinya dari narkoba itu sendiri akan bisa menimbulkan tindak pidana lainnya. Dari orang sudah menggunakan narkoba, kan membeli misalkan contohnya. Ketika orang tersebut sudah tidak punya uang, dia akan melakukan tindakan lainnya. Seperti apa? Mencuri, merampok, membegal. Itu banyak akan tindakan yang muncul. After muncul setelah pengguna narkoba itu sendiri. Nah, mungkin itulah Bu yang tergambar dengan jelas ketika apa orang yang sudah menggunakan narkotika itu sendiri.
2: Bahkan ada juga yang menyampaikan kalau misalnya ada keluarga yang terpapar narkoba, dia malah banyak yang hilang barangnya di rumah.
4: Betul, itulah afternya ya kan. Ya.
2: Nah, itu tanda-tanda yang simpel ya Pak Suhaimi ya. Kalau tanda-tanda fisik juga agak susah kita melihatnya ya. Betul. Tapi kalau orang-orang yang ada di sekeliling sudah memberikan sinyal yang tidak baik, mungkin bisa di apa antisipasi ya.
4: Baik. Ada indikasinya.
2: Ada indikasi terkait hal itu karena banyak tindak pidana di belakangnya ya.
4: Betul.
2: Baik. Nah, Bu Dorta, kalau sudah masuk itu tanpa jalan keluar. Nah, ini tema yang kita angkat. Nah, sebenarnya kalau sudah berada di kondisi itu dan sudah berada di apa namanya masalah hukum, sudah masuk ke dalam apa namanya aparat hukum, sulitnya seperti apa ini yang akan muncul itu, Bu?
3: Nah, kalau kita bahas narkoba ya, Bu, pasti tidak ada positifnya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah terjun di lingkungan yang berhubungan dengan narkotika,
2: baik
3: itu pengguna, baik itu sebagai pengedar, nah itu akan berdampak negatif Bu, dimana yang pertama apabila dia sebagai pengguna, nah ini dampaknya seperti yang tadi itu dijelaskan oleh Pak Mohan sendiri, dia berdampak negatif baik secara fisik dan mental, kemudian sebagai pengedar, nah itu dia akan dampaknya berkepanjangan Bu, apalagi ketika nanti dia itu sudah tersangkut proses hukum, di mana apabila nanti dia sudah pernah dihukum, kemudian keluar dari setelah dia menjalani hukumannya, dia keluar, dia tidak menutup kemungkinan dia ketika dia balik lagi di lingkungan yang sama, di lingkungan yang negatif, nah dia kemungkinan besar akan terjun lagi. Dia akan berkaitan lagi dengan tindak pidana narkotika seperti itu. Jadi
2: karena
3: berkepanjangan.
2: Harus putus mata rantai ya.
3: Iya.
2: Baik, oke. Okay. Nah, dari bidang intelijen tentu banyak turun ke lapangan begitu ya, Bu.
3: Ya, benar sekali.
2: Di wilayah hukum Kepulauan Meranti kan wilayah pesisir. Banyak sekali pintu-pintu masuk. Bolehkah pendengar tahu pintu-pintu masuk itu sebanyak apa sih di situ dan melalui cara-cara yang seperti apa? Modus-modus itu bisa masuk itu Bu Dorta.
3: Nah, baik kalau misalnya kalau kita membahas pintu masuk, nah ini berkaitan dengan Kepulauan Meranti. Ini kan sangat banyak pulau Bu, pulau-pulau kecil. Nah, di mana untuk akses masuknya narkotika ini sangat rentan karena banyak akses masuk baik itu pelabuhan-pelabuhan tikus seperti itu. Nah, itu kan sangat sulit kita pantau karena berkaitan dengan pulau-pulau yang susah diakses seperti itu, susah dipantau. Nah, kemudian masuknya nanti dari pelabuhan kecil dari daerah seberang, misalnya dari negara seberang, itu contohnya seperti Malaysia. Nah, itu banyak sekali disalahgunakan seperti itu, yang bukan jalur resmi masuk ke daerah Kepulauan Meranti seperti itu, Bu.
2: Ya, baik. Oke. Kita undang kembali pendengar di line telepon kami 0761251111 0811767993991. Pak Hermawan, kalau sudah menjadi pencandu narkoba berafiliasi dengan tindak pidana yang lainnya, nah boleh kasih contoh kalau sudah masuk dalam jaringan narkoba atau juga pengguna narkoba, apa-apa saja tindak pidana yang bahkan sering dilakukan?
4: Baik, saya mencontoh ada beberapa kasus yang mungkin terjadi di Riau ya Bu ya, khususnya atau di Meranti lah, simpel ya. Nah, ada beberapa kasus yang saya temukan juga, dia ini penggelapan atau penipuan terhadap suatu barang. Nah, setelah barang itu digelapkan atau ditipukan, barang itu dijual. Nah, ternyata pada saat fakta di dalam berkas, uang hasil tindak pidananya itu digunakan untuk beli narkoba. Karena dia memang sudah benar-benar pengguna atau pecandu narkoba itu sendiri. Itu saya mohon izin ya, saya tidak bisa menjelaskan untuk nama berkasnya, nama perkaranya siapa, tapi karena masih dalam proses, tapi ketika kami jaksa peneliti membaca berkas tersebut, ternyata di dalam kronologis ataupun fakta di dalam berkas ditemukan seperti itu Bu. Yeah. Modusnya adalah dia melakukan tindak pidana itu untuk membeli narkotika itu sendiri. Mm. Artinya kan ada motivasi nih.
2: Yeah.
4: Dia untuk dengan membeli lagi itu ya, narkotika itu lagi dengan cara tindak pidananya lagi seperti itu.
2: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Yeah. Nah, itu salah satu contohnya.
4: Salah satu contohnya.
2: Berafiliasi dengan yeah, tindak pidana lainnya.
4: Betul.
2: Begitu ya. Nah, kalau misalnya di wilayah Kepulauan Meranti sendiri dari 66% tadi ya, kalau siap, kita hitung tadi ya Bu Dorta, bagaimana tuh Pak Hermawan di usia 20 sampai 50 ya, di bawah 50. Betul. Itu kebanyakan masyarakat biasa, pekerja, ASN, karyawan dan lain sebagainya yang mendominasi.
4: Mayoritas karena di sana adalah kulturnya itu adalah nelayan dan perkebunan Bu ya. Jadi memang penggunaan ataupun pembeli narkotika itu sendiri adalah pekerja.
2: Pekerja.
4: Mayoritas adalah pekerja. Dan mereka ada juga Bu, beberapa fakta yang kami temukan di lapangan, mereka itu mengkonsumsi narkotika itu dengan tujuan adalah untuk gairah badan katanya Bu, biar supaya kuat.
2: Okay.
4: Ada juga motivasinya untuk menghilangkan stres. Ada juga motivasinya adalah untuk menghilangkan masalah sesaat. Jadi memang dinamakan dinamis itu memang terjadi Bu. Jadi pergerakannya itu tuh dinamis dan antara kasus A dan kasus B itu berbeda-beda. Okay. Motif-motifnya seperti itu.
2: Menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya.
4: Betul.
2: Lah ya, sama
4: dan
2: biar kuat kerja.
4: Betul.
2: Gitu ya.
4: Yeah.
2: Oke. Okay. Nah, Bu Dorta, untuk modus-modus yang baru di Meranti saat ini yang sedang kita tangani, modus narkobanya di apa sudah masuk dalam perkara yang seperti apa, Bu?
3: Kalau untuk modus ya, Bu. Kalau untuk modusnya pelaku ini ya paling utama itu adalah memang untuk alasan ekonomi. Nah, itu mendominasi Bu, karena kan di sana seperti yang Pak Mohon sampaikan tadi adalah memang mayoritasnya kan berasal dari pekerja. Seperti itu. Nah, tidak sedikit yang memang dasar ataupun alasan atau penyebab mereka terjun atau sebagai pengedar ini adalah alasannya salah satunya adalah ekonomi. Seperti itu Bu. Namun tidak sedikit juga yang di antara 66% itu mereka dasarnya memang karena ajakan atau lingkungan yang negatif Bu. Seperti itu. Nah, itulah yang mendasari mereka sehingga melakukan tindak pidana narkotika.
2: Ya,
3: itu
2: baik.
3: Modusnya.
2: Kalau dengan kehidupan nelayan di sana kan perbatasan, apakah juga terlibat hal-hal yang berkaitan dengan narkoba? Ada enggak Bu?
3: Nah, kalau untuk nelayan ini kan di Kepulauan Meranti sendiri kan berseberangan Bu, pulaunya. Nah, kalau untuk nelayan sendiri ini kan mereka kebanyakan ya memang karena ekonomi. Ekonomi, namun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, karena tidak sedikit juga yang dari 66 ini memang kalau untuk ekonominya ini Bu, dia seperti contohnya itu keuntungannya juga bukan banyak Bu, sedikit. Seperti itu. Makanya kita juga selaku jaksa yang meneliti dan juga jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika ini merasakan miris dikarenakan memang ya kalau kita lihat Bu, fakta persidangan dan juga fakta di dalam berkas sendiri pada saat kita melakukan penelitian, kita temukan fakta yang memang keuntungannya pun hanya ratusan ribu Bu, bahkan ada yang memang keuntungannya hanya 100 ribu. Seperti itu. Nah,
2: ribu
3: itu
2: ya,
3: kita miris dengarnya Bu.
2: Sampai harus menjadi
3: perantara
2: ya.
3: Perantara.
2: Sementara kehidupannya masih bisa lebih dari itu gitu ya, tapi lebih nyaman barangkali zonanya ya.
3: Iya.
2: Baik. Kita undang kembali pendengar di line telepon kami di 0761251111, 0811736739991. Baik Bu Dorta dan juga Pak Hermawan, kita break dulu sesaat dan pendengar kita masih berbincang di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Kepulauan Meranti, masih membahas tentang bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Main yuk.
6: Main apa?
7: Main tebak-tebakan.
6: Tebak-tebakan apa pula itu?
7: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
6: Apa rupanya?
7: Jawab dulu dong.
6: Nyerahlah, malas mikir aku.
7: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
6: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
7: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
6: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
7: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
9: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
10: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Meranti. Masih bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Baik Bu Dorta dan Pak Hermawan, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Suhaimi, sekali lagi Bu, mau nanya dulu.
0: Mau nanya lagi ya. Pak Suhaimi, ya baik silakan.
1: Ya, mau nanya Pak Jaksa itu Ibu.
0: Ya.
1: Jenisnya ini Bu, ada Bu, di masyarakat. Mengonsumsi samsu, kemudian formalin, kemudian spiritus, kemudian lem untuk nempel sepeda itu ada sebagian konsumsi itu. Itu apakah masuk narkoba?
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Ya, Pak Suhaimi. Nah, banyak cara orang untuk bisa mendapatkan sensasi ya dari beberapa produk-produk yang disebutkan oleh Pak Suhaimi tadi. Nah, apakah ini termasuk dalam jenis narkoba? Nanti kita akan bahas ya Pak Suhaimi. Terima kasih. Silakan di belakang Pak Suhaimi di 0761251111, 0811767399. Sekarang ada narkoba jenis terbaru pot getar ya Bu. Siap. Dorta dan juga Pak Hermawan mungkin ingin banyak tahu nanti. Kita akan sampaikan seperti yang Pak Suhaimi katakan, tanda-tandanya juga seperti apa. Sudah disebut kan tadi ya Pak Suhaimi ya. Baik. Nah, kita kembali ke Bu Dorta dan juga Pak Hermawan. Bu Dorta, dalam kegiatan intelijen untuk mengantisipasi narkoba ini yang menjadi tujuan kita bersama begitu ya Bu Dorta ya. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda, baik itu lingkungan dan lain sebagainya, seperti apa yang dilakukan metodenya, Bu?
2: Yang kita lakukan itu sebagai fungsi intelijen itu adalah di mana kita jaksa yang langsung melakukan sosialisasi Bu melalui jaksa masuk sekolah, di mana di sana audiensnya adalah para siswa dan siswi, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA, di mana di sana kita melakukan sosialisasi mengenai memberitahukan kepada para siswa dan siswi ini mengenai apa itu narkoba, seperti apa jenisnya, kemudian apa dampaknya, kemudian apa yang terjadi apabila tersangkut perkara tindak pidana narkotika ini, baik memang kalaupun pelakunya ini berasal dari usia di bawah umur seperti itu, jadi tidak untuk dewasa, supaya siswa dan siswi ini mengerti, paham seperti itu, Bu. Nah, pada umumnya kita di Meranti memang sering, Bu. Jadi tidak terbatas karena kondisi Meranti yang memang harus menyeberang.
0: Menyeberang,
2: nah,
0: ya, banyak pulau
2: kita
0: ya.
2: Kita harus optimis karena memang tugas kita bersama, Bu. Untuk menyampaikan mengenai bahaya narkoba ini, khususnya untuk
0: generasi muda ya.
2: Generasi muda seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Hermawan, peredaran narkoba di Meranti ini, modus operandinya itu di tempat-tempat yang seperti apa, Pak?
3: Baik. Karena Meranti itu adalah beberapa kepulauan, Bu, yang seperti Bu Dorta tadi sampaikan juga, artinya banyak pulau-pulau tikus atau pulau-pulau kecil, ya kan? Dan kita tidak bisa mungkiri juga Meranti ini punya tetangga, negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, yang aksesnya pun mungkin hitungan jam nyampe, Bu.
0: Nah,
3: jadi modus operandinya banyak yang berkas yang kita terima, Bu ya, mereka itu mengambil dari negara-negara tetangga. Dari negara tetangga tersebut ada yang dibilang itu adalah becak laut lah, katanya seperti itu.
0: Bahasanya di sana becak
3: laut. Di sana adalah becak laut. Diambil dari becak laut, dibawa ke darat, nanti di darat dikasih lagi, Bu. Dari tangan ke tangan tuh, Bu. Nah, itu disebut becak darat kalau di sana bahasanya. Yang saya pelajari, Bu, kulturnya seperti itu. Jadi modus operandi seperti itu, dan ada juga yang memang itu sudah dikoordinasikan dalam arti ini udah jaringan internasional kan, kalau udah melibatkan di berbagai negara, kira-kira seperti itu, Bu.
0: Ya, oke. Nah, di tempat hiburan yang ada di Meranti atau di tempat-tempat nongkrong lainnya, itu apakah juga terindikasi juga nggak sih sebenarnya?
3: Kita tidak bisa mungkiri, Bu, ya.
0: Oke.
3: Untuk sampai dengan hari ini, mungkin untuk tempat-tempat hiburan ada juga beberapa yang sudah ditemukan ada. Ketika aparatur penegak hukum APH melakukan razia, adapun yang ditangkap membawa atau menguasai narkotika itu sendiri ada. Tapi kita tidak dapat menutup kemungkinan di kemudian hari itu akan terjadi, Bu. Karena di tempat-tempat itulah yang ibaratkan dalam kutip ya tempat-tempat peredarannya. Tapi tidak menutup kemungkinan aja Bu, nggak hanya di tempat hiburan malam ataupun tempat tongkrongan, mungkin di kosan atau di rumah, di gang sempit, di jalan secara terbuka pun mereka sekarang udah secara sadar. Bahkan yang kami sekarang agak sedikit menyulitkan adalah, kan modusnya banyak nih Bu, ada juga yang memang dia dilempar dengan caranya itu. Dilempar, cuma hanya dikasih tahu jalannya apa, lokasinya di mana, nanti diambil sama pembelinya. Jadi antara pembeli dan penjual ini tidak bertemu, tidak bertatap mata, muka seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Nah, era digital seperti saat ini itu kan lebih lebih gampang begitu ya.
3: Betul.
0: Pak Hermawan, bagaimana juga kita dari aparat hukum untuk bisa melihat jejak-jejak itu.
3: Betul.
0: Barangkali transaksi nggak lewat yang darat lagi.
3: Betul.
0: Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi.
3: Betul.
0: Apa yang kita lakukan untuk ini?
3: Betul, tentunya Bu, kami sebagai jaksa, tugas kami kan adalah melakukan penuntutan.
0: Baik.
3: Itu adalah tupoksi atau tugas wewenang dari jaksa itu sendiri. Dan satu sisi juga kami terhadap berkas yang diberikan oleh penyidik, tentunya kan kami akan teliti terlebih dahulu. Seperti yang Ibu sampaikan, misalkan sekarang di era digital, semuanya dilakukan secara digital, mungkin pembeliannya terus transfer atau segala macam. Nah, kita bisa melihat itu dari mana Bu? Dari berkas. Ketika berkas itu memang mengarahnya adalah transaksi melalui transfer atau udah digital, kita akan kejar Bu. Kita akan berikan petunjuk kepada penyidik melalui P19 kami. Kami akan sampaikan bahwasanya terhadap transaksi menurut KBBI kan harus adanya membayar dan menerima. Kira-kira seperti Ibu ya, kalau KBBI kan. Nah, inilah yang harus kita kejar. Dia kalau misalkan membayar dengan transfer, transfer ke mana?
0: Ya.
3: Rekening korannya mana?
0: Ya.
3: Ada nggak buktinya? Handphonenya mana? Dilihat percakapannya ada nggak? Dan itulah yang bisa dijadikan suatu alat bukti berupa barang bukti itu sendiri.
0: Okay.
3: Biasanya seperti itu kami Bu.
0: Nah, era digital ini menyulitkan nggak atau lebih mempermudah Pak Hermawan?
3: Sejauh ini malah untuk lebih memudahkan kami.
0: Ya. Semuanya dapat diakses ya.
3: Betul sekali Bu.
0: Lebih sulit transaksinya apabila di tanpa digital ya, nyari.
3: Betul. Iya. Jadi kan kalau udah transfer udah kelihatan Bu.
0: Iya.
3: Nah, itu kan buktinya tuh ada lebih jelas.
0: Tinggal buka saja ya.
3: Iya. Okay, betul. Baik.

0: sebagai jaksa peneliti ya Bu, kita harus bisa membedakan antara pengguna, menguasai, ataupun sebagai pengedar. Tentu ini adalah tiga hal yang berbeda, tiga peran yang berbeda, dimana kita juga harus melihat dari fakta di dalam berkas, fakta penyidikan berdasarkan barang bukti atau alat bukti yang lain seperti keterangan saksi yang ada dalam BAP, seperti itu kita bisa meneliti dimana berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, apakah pada saat semisalnya pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Nah, berdasarkan keterangan saksi penangkap, apakah pada saat penangkapan itu dilakukan penggeledahan, apa barang bukti yang ditemukan? Apabila ditemukan barang bukti contohnya adalah narkotika jenis sabu ditemukan dalam jumlah yang banyak, nah tidak menutup kemungkinan perannya bukanlah pengguna. Nah, seperti itu, Bu. Nah, kemudian untuk mengidentifikasikan bahwa dia adalah seorang pengguna, nah tentu kita lihat pada saat penangkapan, penggeledahan, apakah pada saat penangkapan atau penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa bong. Seperti itu, Bu. Karena untuk dia dikategorikan pengguna pun harus melalui asesmen, di mana asesmen ini dilihat lagi apakah memang dia ini sudah beberapa kali menggunakan, apakah tesnya urinnya juga akan dicek, apakah hasilnya negatif, apakah hasilnya positif, seperti itu, Bu. Jadi kita melihat dari fakta yang ada di dalam berkas.
1: Di dalam berkas ya, apakah dia pengguna, pengedar, dan sebagainya, itu berbeda secara hukumnya ya.
0: Benar.
1: Baik, silakan kembali Anda pendengar di 0761251111, 0811767391. Bu Dorta, Pak Suhaimi menanyakan jenis-jenis yang tadi, yang untuk mencari sensasi ya, seperti narkoba, ini seperti apa?
0: Nah, untuk tadi Pak Suhaimi ya, Bu,
1: di Bengkalis
0: ada Samsu ya, Samsu, formalin ya, Bu, sama
1: formalin, lem.
0: Nah, untuk tiga jenis ini sendiri, ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Dan ini bukanlah salah satu jenis yang narkotika. Termasuk narkotika. Ini merupakan zat non-narkotika. Namun efeknya itu merusak mental dan kesehatan. Nah, secara nasional untuk ketiga jenis
1: ada lem, formalin
0: ini tidak diatur, Bu, secara nasional di dalam Undang-Undang Narkotika. Namun di beberapa daerah dikeluarkanlah beberapa peraturan daerah seperti untuk menertibkan apabila ini kan kalau ngelem ini kan pada umumnya kan remaja, Bu, remaja ke dewasa. Nah, itu kan mungkin berupa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk apakah nanti ini akan direhab atau dibina.
1: Oh, gitu ya.
0: Itu
1: tergantung peraturan daerahnya.
0: Tergantung peraturan daerahnya.
1: Karena itu tidak termasuk dalam jenis narkoba
0: tidak
1: tipe
0: termasuk.
1: A, B, dan C tadi ya.
0: Siap.
1: Itu hanya zat untuk bikin mabok aja. Baik, sudah ada penonton berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana, Pak?
2: Samsul Hilal.
1: Pak Samsul Hilal. Ya, di
2: Dumai.
1: Silakan, Pak
2: Dumai.
1: Samsul.
2: Selamat siang, Bapak-bapak yang berhubungan dengan ini, dan kejaksaan maupun polisi ya. Polisi ada tuh, Bu.
1: Kejaksaan, Pak, dari Kepulauan Meranti, dua-duanya, Pak.
2: Oke. Okay. Meranti ya. Oh, sangat rawan itu sekarang.
1: Iya.
2: Sangat rawan, baru kabupatennya banyak pula petugas baru. Sedangkan pemain-pemain lama kan gitu. Mbak, saya terus terang saya bilangkan, narkoba ini kalau ditangani dengan jujur oleh aparat pasti makin lama makin sedikit. Karena orang makin lama makin takut. Nah, manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Tapi kebanyakan ini didukung, dilindung, malah terus terang bilangkan

0: Ini kalau diberantas habis hukumannya berat, tanpa campur tangan dukungan tadi, cepat habisnya kok. Cepat. Yeah. Sama aja dengan korupsi gitu juga itu.
1: Okay.
0: Yang pejabatnya mau. Nah, itu. Mereka seolah-olah, contoh yang sudah-sudah nih ya, Polda mana kemarin yang di Sumatera Barat dipindahkan ke mana NTT itu, dipindahkan sana, kemudian dia berdagang 45 kilo,

0: baik. Kita mainkan lah, kan gitu. Okay. Ya jalur-jalur dia juga yang bekerja.
1: Jadi penanganannya
0: sebaiknya, apa Sosial, ya? Baik. Pertanyaan saya, apa hukuman terberat bagi pengedar yang pengedar sendiri yang harus jadi pelindung tapi dia pengedar?
1: Iya.
0: Terus yang berangkat, kalau secara instansi, secara betul-betul diperiksa, ini pengedar ataupun ini pemakai, cepat rahasia itu terbuka.
1: Oke, Pak Samsul. Ya, baik.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih,
1: Pak Samsul. Kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak maksud ya, bagaimana kolaborasi berbagai aparat yang ada di negara ini sehingga peredaran narkoba tidak sekencang saat ini ya. Siap. Baik, nanti akan dijawab oleh aparat hukum kita ya, Pak ya, dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Silakan Anda di telepon kami di 0761 25111 atau bisa sampaikan di WhatsApp 0811767391. Baik, Pak Hermawan, siap. Ini adalah harapan hampir semua masyarakat.
2: Betul.
1: Ya. Kalau peredaran itu tidak banyak, mungkin betul, tidak banyak juga beredar bahasanya, iya, seperti itu. Silakan menanggapi.
2: Siap, baik Ibu, terima kasih. Pak Samsul Hilal tadi
1: di Dumai.
2: Ibu ya. Jadi izin menanggapi Bu, izin menjawab juga. Yang pertama, tentunya harus adanya kolaborasi dari berbagai lini. Dan kami sudah sepakat di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, kami sudah sepakat, kita sudah satukan tekad yang namanya narkotika itu harus diberantas. Seperti apa? Kami ada contoh Bu. Kami kesini pun kami membawa contoh. Ada perkara yang saat ini sedang berjalan dan kami sedang menghargai proses yang sedang berjalan Bu ya, tentunya di persidangan. Dan kemarin kami telah menyelesaikan atau menjalankan perkara di tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Itu perkara terkait dengan narkotika 30 kilo beserta dengan cartridge dan lain-lainnya Bu. 30 kilo itu sendiri. Dan itu pun kami lakukan secara serius Bu. Dari mulai penyelidikannya, kami bolak-balik berkasnya Bu dengan penyidik, sampai dengan di persidangannya pun kami secara serius. Dan kami bulat pada tekad kita, kami memberantas. Dan akhirnya Bu, berdasarkan SOP atau peraturan yang telah kita jalankan, kami melakukan penuntutan. Dan tuntutannya kami pun terhadap terdakwa itu sendiri adalah dengan tuntutan mati. Pidana mati, dengan percobaan adalah 10 tahun. Seperti itu. Dan kami menghargai proses dalam persidangan. Hakim menjatuhkan vonis pada saat pengadilan negeri adalah seumur hidup. Dan hari ini kami pun melakukan upaya hukum dan kami sedang menghargai proses yang ada. Artinya prosesnya kan belum inkrah Bu.
1: Belum
2: inkrah. Jadi kami tetap menghargai proses yang sedang berjalan. Garis merahnya adalah kami bertekad Bu. Kami sepakat bahwa narkotika itu tidak memandang bulu. Jika memang sudah diatur dalam undang-undangnya dan ketetapan undang-undang juga sudah berlaku, kami akan tegakkan undang-undang itu sendiri. Seperti itu.
1: Itu salah satu contoh kasus ya, bahwa memang ini adalah keseriusan dari semua pihak ya, termasuk aparat hukum untuk menindak apapun yang terjadi di situ, tidak tebang pilih ya.
2: Jadi masyarakat pun tidak khawatir Bu. Seperti itu.
1: Kita tetap berupaya, tapi banyak modus-modus mereka yang kadang-kadang menipu kita, bahasanya gitu ya Pak Hermawan.
2: Kita harus lebih pintar dari mereka. Seperti itu.
1: Baik, ya. Silakan diundang kembali pendengar di 0761 25111. Bu Dorta dan Pak Hermawan sudah ada, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini, di mana Ibu?
3: Mbak Ida di Arengka.
1: Mbak Ida di Arengka. Baik, silakan.
3: Ya, sama pagi Bapak Ibu narasumber. Saya mau nanya Pak, kalau kita punya teman atau saudara yang istilahnya kecanduan narkoba, itu apakah ada tempat rehabilitasi yang bisa dibilang gratis gitu Pak?
1: Oh ya.
3: Itu saja pertanyaan Ibu.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Ida ya di Arengka ya. Kemarin kita sudah bicara juga di program sanksinya RRI, rehabilitasi ya. Mungkin nanti bisa kita sampaikan tempat rehabilitasinya. Nah, ini kita nanti akan tanya juga dari pihak Kejaksaan Negeri Meranti, bagaimana untuk rehabilitasi. Nah, pertanyaannya Bu Dorta, kalau tersangkut hukum dan dalam proses hukum, persidangan sedang berjalan. Nah, ini kan ada yang direhab ya Bu ya, sedang di persidangan direhab berdasarkan keputusan hakim. Nah, ini bagaimana dengan yang murni-murninya ingin merehab? Bagaimana juga langkahnya Bu?
4: Nah, kalau misalnya untuk di Meranti sendiri, untuk kasus yang memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi ya, memang belum ada selama saya bertugas di Meranti. Namun untuk contoh kasus yang disampaikan sama Bu Ida, di mana apabila seseorang yang merupakan bisa kita katakan itu adalah pecandu ya Bu, pecandu. Nah ini kan tentu kita harus bekerja sama dengan kalau dia itu adalah berasal dari masyarakat ya. Nah tentu kan kita harusnya terlebih dahulu adalah melakukan apa namanya ya, menyampaikan seperti ke dinas terkait seperti ke pihak kepolisian bisa jadi ya, pihak kepolisian seperti meminta seperti bahasanya konsultasi seperti
5: konsultasi,
4: itu
5: konsultasi konseling ya
4: konseling karena kan kalau untuk pengguna ini kan ada tingkatannya ya. Apakah memang dia untuk taraf dia itu di ditetapkan sebagai pecandu itu kan ada proses-prosesnya seperti itu.
5: Ada asesmennya ya.
4: Ada asesmennya Bu. Jadi tidak serta merta ketika saya oh saya ini adalah pecandu. Namun
5: sekarang,
4: kan
5: pecandunya mau enggak direhab?
4: Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk untuk teman kita kalau posisinya kita adalah pecandu, kalau teman kita mau kita itu direhab namun dari kita sendirinya tidak mau direhab kan itu susah, Bu. Nah, itu memang harus dari niat sendiri, Bu. Apabila memang dia pecandu, pecandu ini kan kalau dia dikatakan pecandu kan berarti dia memang sama sekali tidak bisa mengontrol diri. Nah, dia pasti menggunakan dengan kesadaran tidak sadar lagi menggunakan setiap hari. Nah itu sudah menjadi kebutuhan dia, Bu. Nah itu balik lagi memang harus ada niat dari diri sendiri.
5: Dari diri sendiri ya. Oke, baik. Silakan ditanggapi juga dari Pak Hermawan.
2: Baik, kalau untuk sama sih Bu konsepnya. Jadi kalau untuk pecandu itu sendiri kan terus ada asesmen dulu, Bu. Asesmen terpadunya juga kan. Ketika memang sudah dikeluarkan asesmen itu sendiri dan memang dinyatakan dia pecandu dan mungkin di dalam asesmen juga keputusannya adalah untuk direhab, yaitu kenapa tidak?
5: Iya.
2: Karena kan untuk berarti kan si orangnya ini sudah ingin berubah. Kira-kira kan seperti itu. Negara juga hadir untuk memfasilitasi dengan adapun beberapa mekanisme ataupun SOP yang sudah ditetapkan. Yang jelas kalau untuk kami di kejaksaan juga kami mendukung, Bu. Ketika hal-hal yang positif seperti itu. Tapi jika dilakukan suatu penindakan atau penindakan, Bu ya, penindakan kami pun akan ibaratnya tuh mengedembankan undang-undang yang berlaku itu sendiri, pedoman-pedoman seperti itu kira-kira.
5: Baik, untuk Ibu Ida yang ada di Arengka dari pihak RRI bisa memberikan solusi ya Bu ya. Salah satunya nanti Ibu akan bisa berkonsultasi dengan bimbingan konseling APKIN Riau dan juga ada di rehabilitasi narkoba IPW Geliat Pelangi Nusantara. Nanti bisa join di WhatsApp-nya kami, nanti kami akan berikan nomor kontaknya ya Bu ya. Mungkin nanti bisa berkonsultasi dengan dua konselor yang ada kami kirimkan nanti nomornya. Silakan mengontak nomor kami di 0811-7673-991 terkait akan dilakukannya rehabilitasi narkoba.
2: Siap.
5: Karena kemarin kita baru bicara soal narkoba dalam program sanksi RRI Pekan Baru. Baik, kita masih bersama dalam Jaksa Menyapa, pendengar, masih bicara soal bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Nah, Bu Dorta, sekarang ini sedang berproses banyak gak Bu untuk kasus-kasus narkoba yang sedang bergulir saat ini yang hampir selesai atau inkrah?
4: Kalau untuk di Meranti, kalau untuk data validnya Bu, mungkin
5: ada di Pidum ya.
4: Ada di Pidum ya Bu. Jadi kita tidak bisa sampaikan jelasnya, pastinya. Namun kalau untuk kisarannya, sementara masih dalam tahapan persidangan itu kalau persentasenya ya kisaran kurang lebih 10 ke 15 ratingnya Bu. 15
5: ya.
4: Perkara.
5: Perkara. Iya, baik. Yang di rating teratas di Meranti itu yang kita lihat dari sisi mata intelijen itu narkoba yang teratas, di bawahnya apa lagi atau ada yang di atas narkoba?
4: Kalau untuk narkoba kebetulan dari persentasenya sudah bisa kita kategorikan itu adalah yang paling mendominasi ya
5: mendominasi
4: Bu
5: ya.
4: Di Meranti. Namun kalau untuk urutan kedua itu di sana ada beberapa perkara yang berkaitan dengan asusila.
5: Asusila.
4: Siap.
5: Ada rating ketiga?
4: Rating ketiga mungkin banyak juga seperti tindak pidana seperti pencurian, Bu.
1: Pencurian
4: di sana.
1: Yang juga diakibatkan dari narkoba.
4: Nah, salah satunya.
1: Dampaknya ya.
4: Dampaknya.
1: Iya, berarti sudah berurut-urut sampai ke bawah. Ya. Asusila juga berdampak dari narkoba, ada juga ya, Bu ya?
4: Ada juga beberapa, Bu.
1: Iya. Ya. Dilihat deh sensasi narkobanya ya.
4: Iya, benar.
1: Baik. Mendengar, silakan kembali Anda di 0761-25111 atau di 0811-7673-991. Nah, Pak Hermawan, apa sih kesulitan kita dalam melakukan penegakan hukum atau juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya semua sudah tahu bahaya narkoba ini. Nah, ini bagaimana kita menanamkan ini dalam pikiran dan paradigmanya masyarakat ini sehingga jangan sampai terjerat lah sama narkoba itu. Salah satu tantangannya itu, Pak Hermawan, apa itu?
2: Baik. Satu poinnya, Bu. Sadar. Karena dari kita tahu. Tapi kalau kita enggak sadar, sama aja bohong, Bu. Jadi masyarakat pun mungkin sampai hari ini, mohon maaf Bu ya, mungkin masyarakat awam pun yang di daerah-daerah pun pada tahu narkotika itu dilarang,
1: Baik.
2: Ya kan? Tapi mereka nggak sadar. Karena apa? Dengan orang menggunakan narkotika itu, akal pikirannya kan sudah berbeda, Bu.
1: Ya.
2: Ya. Jadi itulah tugasnya itu menyadarkan mereka bahwasanya ini benar-benar bahaya. Ini benar-benar tidak diperbolehkan. Dari Aceh sampai Papua pun nggak ada yang memperbolehkan narkotika itu sendiri.
1: Baik.
2: Menyadarkan. Terus yang kedua, ketika kita sudah sadar kalau narkotika itu adalah suatu zat atau barang yang dilarang dari segi apapun, bahkan agama pun, kita pun bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa mengerti, Bu, mana yang tahu kira-kira diperbolehkan, mana yang tentunya tidak diperbolehkan. Dari situlah sikap batin, kembali lagi adalah sikap batin, batin kita kepada Tuhan, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Itu sih, Bu, poinnya, sadar dan dekatkan diri kepada Tuhan.
1: Nah,
2: kalau
1: ya,
2: saya pribadi, Bu.
1: Ya, kalau ingin terhindar dari bahaya narkoba tadi ya.
2: Narkotika dan narkotika jenis apapun itu,
1: jenis
2: Bu.
1: Jenis apapun ya.
2: Iya.
1: Sekarang banyak macamnya,
2: betul,
1: yang terlihat ya. Baik.
2: Betul, Bu.
1: Nah, Bu Dorta, untuk perempuan dan anak terkait narkoba ini, bagaimana di Kepulauan Meranti?
4: Kalau untuk pengguna ya, kalau pengguna, Bu, di sana itu sedikit kalau untuk perkara yang pernah kita tangani itu yang melibatkan perempuan itu ada beberapa, Bu, dari bulan Juni dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juni itu hanya terhitung 2 atau 3 pelaku tindak pidana narkotika. Seperti itu.
1: Baik.
4: Kalau untuk perannya, ya ini balik lagi, Bu, ini merupakan modusnya itu, alasannya itu ya mungkin kalau untuk perempuan itu lingkungan yang negatif, Bu.
1: Oke.
4: Seperti itu.
1: Ya. Baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, Bu Dorta dan juga Pak Hermawan ya. Kita sudah bicara panjang lebar tentang bahaya narkoba, pintu masuk tanpa jalan keluar. Tapi sebenarnya banyak yang ingin kita tanyakan tentang hal ini, tapi di lain waktu bisa kita bersama kembali. Baik.
2: Siap.
1: Terima kasih atas kehadirannya Pak Hermawan dan juga
2: Siap.
1: Bu Dorta dari Kejaksaan Negeri Meranti, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Baik.
2: Siap.
1: Pendengar, terima kasih juga atas atensinya bersama Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat siang, saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah dinamika olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
3: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
3: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Airshow Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih. Tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Kok, bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
1: awas ada motor depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
4: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
5: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
6: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
7: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Selamat siang pendengar, balik lagi kita bersama di siang hari ini bersama saya Dida Zadi ya. Di hari Kamis 9 Juli 2026, gak terasa kita sudah melangkah di tanggal 9 saja hari ini pada bulan Juli. Semoga segala sesuatu harapan dan juga impian yang Anda rencanakan di bulan Juli ini berjalan dengan baik ya. Dan juga yang sedang merayakan atau selebrasi ulang tahun juga, yang mungkin hari ini di tanggal 9 Juli itu ada salah satunya menyelenggarakan event atau juga bahkan pesta pernikahan ya. Jadi kita ucapkan selamat untuk semuanya. Dan yang paling penting tetap stay tune bersama RRI Bengkalis. Pendengar, bicara tentang pelestarian hidup, pelestarian lingkungan hidup ya, tidak ada habis-habisnya karena setiap hari manusia pasti bersinggung dengan namanya ekosistem lingkungan sehari-hari ya. Sehingga oleh karena itu perlu kita menjaganya dan juga melestarikannya agar hidup berdampingan dengan ekosistem dan juga lingkungan hidup ini tetap selalu terjaga, supaya hidup manusia juga di muka bumi ini tetap selalu aman juga selamat ya, damai sentosa. Nah, di obrolan komunitas yang ini kita balik lagi temani Anda, ada yang spesial bersama tamu kita dari jauh sekali, ada mahasiswa UGM yang sudah menjalankan program KKN-nya di 3 desa di Bantan Air, di Papal dan juga Desa Mentayan. Sudah hadir bersama kami di studio ada koordinator mahasiswa subunit Bantan Air 2, ada Muhammad Akil Azam. Selamat siang Bro Akil, gue panggilnya Akil ya. Akil ya, sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada koordinator mahasiswa klaster medika, ada Mbak Anani Iva Sabrina. Mbak Ina ya dipanggilnya?
1: Iya.
0: Iya Mbak Ina, apa kabar, sehat ya? Sehat ya?
1: Sehat Bang.
0: Iya, selamat datang di Bengkalis Mas Akil dan Mbak Ina. Ini baru pertama kali kayaknya datang ke Bengkalis ya?
2: Pertama kali.
0: Gimana, ada culture shocknya di Bengkalis ini?
2: Mungkin dari bahasa ya, karena bahasa saya ya? Berasal dari Lombok. Mm-hmm. Jadi menyesuaikan dengan bahasa Melayu, mungkin beberapa mengalami kesulitan.
0: Contohnya apa?
2: Mungkin ketika komunikasi dengan kepala dusun.
0: Oh iya iya.
2: Jadi masih lumayan kental dengan bahasa Melayunya. Mm-mm. Jadi beberapa bahasa ketika saya menyampaikan itu dari kepala dusun kadang miskomunikasi seperti itu.
0: Iya iya. Salah terjemahan juga jadi bingung. Tapi kan ada teman-teman lain juga. Ada nggak teman-teman lain yang berasal dari sini? Dari Bengkalis juga nggak ada ya berarti ya?
2: Adanya di Desa Mentayan. Kebetulan kami dari Desa Bantan Air.
0: Oh gitu ya. Oke baik. Nah terus juga Mbak Ina nih. Mbak Ina katanya dari Riau juga ya?
1: Iya Bang.
0: Berarti nggak kesulitan dong?
1: Ya nggak terlalu sih.
0: Iya iya.
1: Tapi karena di Bantan itu ternyata banyak orang Jawa, jadi kaget juga sih.
0: Kaget juga ya. Dari bahasa juga berarti kalau gitu ya?
1: Iya mungkin itu juga sih.
0: Iya. Tapi mungkin pengalaman sebagai new experience-nya kalau ke Bengkalis sudah bisa, nanti sudah bisa dapat bahasa baru ya dari bahasa orang Bengkalis ya. Apa nih pengalaman pertama kali ketika datang Bengkalis selain bahasa? Mungkin bertepatan dengan musim durian juga di Bengkalis nih ya. Sempat mencicipi nggak durian Bengkalis?
2: Sempat mencicipi.
0: Sempat ya. Oke. Gimana rasanya?
2: Sebetulnya lumayan memorable. Mm-hmm. Karena kebetulan di Lombok harga durian lumayan mahal. Jadi oh, iya? Ketika sampai di Bengkalis itu disuguhkan banyak durian, jadi ya merasa sangat senang.
0: Oh gitu, ya baik. Kalau di Lombok itu berapa? Kisaran berapa harganya durian?
2: Mungkin kisaran 70-90 ribu.
0: Wow.
2: Untuk satu buahnya.
0: Untuk satu buah ya? Oh jauh beda banget kalau di Bengkalis itu sekitar 20 ribu. Apalagi kalau sekarang lagi musim banjir durian seperti ini. Sebenarnya kalau sekarang itu udah lagi penghujung musimnya, sudah lagi di penghujung ya. Puncaknya di bulan Juni kemarin, di pertengahan Juni kalau nggak salah kemarin itu. Nah itu memang banjir durian di Bengkalis ini ya. Oke, terus sekarang ini jalankan program KKN sudah berapa lama?
2: Sudah 2 minggu berjalan.
0: Oh baru berarti ya, 2 minggu sampai?
2: Sampai tanggal 8 Agustus kami sudah kembali ke universitas.
0: Oh 8 Agustus berarti sekitar 3 bulanan lah berarti. 2 bulanan.
2: 2 bulan. 50 ya. Hari.
0: Oke. Kenapa nih Bengkalis menjadi titik lokasi, lokusnya untuk KKN? Ke Ina dulu deh.
1: Iya. Mungkin karena pertama kayak tahun sebelumnya kakak tingkat kita sudah ada yang pernah mengusung ke Bengkalis juga kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, terutama ya 2 tahun yang lalu itu di desa yang sama. 3 desa ini udah membuka jalan buat kita. Kemudian yang Tapi itu di akhir tahun gitu kak, pas Desember sampai Februari. Tapi ke tahun berikutnya itu kebetulan timnya itu pindah ke Rupat gitu kak.
0: Oh, pindah ke Rupat?
1: Iya, tapi tetap di Bengkalis juga kan.
0: Iya, iya.
1: Kayak gitu, pindah di Rupat. Untuk tahun ini kita balik lagi ke desa yang sama.
0: Gitu. Oh gitu, berarti tapi kan di Riau kan banyak kabupaten lainnya.
1: Iya.
0: Kenapa nggak bisa di Siak, Duma gitu ya?
1: Kebetulan kalau yang dari sudah ada timnya itu ada yang di Siak, ada yang di Bengkalis.
0: Oh, oke.
1: Kita milih yang Bengkalis mungkin karena apa ya? Mungkin karena suasananya lebih unik juga daripada Siak. Apalagi Siak itu masih di kota juga. Gitu. Kalau Bengkalis kan, terutama Bengkalis itu punya potensi banget. Apalagi Bengkalis yang kita usung desanya ada di pesisir Selat Malaka banget.
0: Iya, kak. iya.
1: Jadi kayak punya potensi yang besar.
0: Berhadapan langsung dengan Selat Malaka ya. Mm-hmm. Bukan karena musim durian juga ya. Pas kebetulan banget di musim durian. Iya. Oke lah. Jadi sekarang programnya apa-apa saja yang sudah dilaksanakan di Bantan Air ya? Kalau kalian sekarang fokusnya di Bantan Air ya?
2: Iya, di Bantan Air.
0: Di Bantan Air. Nah, apa-apa saja program yang sudah terlaksana?
2: Untuk program yang terlaksana, kami ada pembuatan alat untuk membuat kompos. Jadi itu akan sejalan dengan program penanaman. Jadi kami ada rencana penanaman pete. Itu pete? Di Desa Bantan Air.
0: Oh gitu. Iya, kenapa pete?
2: Karena di ilmu kehutanan itu pete termasuk spesies pionir. Jadi dia bisa survive, bisa bertahan di kondisi yang dimana unsur hara atau nutrisi itu relatif rendah. Jadi kemungkinan untuk tumbuh itu relatif tinggi.
0: Oh iya, baik. Sebelumnya saya juga belum perkenalkan tadi Muhammad Akil Azam ini di jurusan kehutanan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau Mbak Ina tadi jurusan?
1: Saya dari kedokteran gigi.
0: Oh, kedokteran gigi. Nah, ada calon dokter gigi di sini ya. Oke, jadi kalau nanti mau periksa gigi gratis ya datang saja ke Bantan Air. Iya, iya. Oke, berarti itu alasannya kenapa pete diambil. Ada berapa spesies yang akan jadi sampelnya nanti untuk
2: Tergantung ketersediaan bibit. Kami masih proses koordinasi dengan penyedia bibitnya. Jadi untuk sejauh ini yang baru ada pete yang kami pilih.
0: Seperti itu. Oke, selain pete ada lagi?
2: Selain pete mungkin kami ada penanaman di kawasan pesisir. Jadi kami rencana ada penanaman mangrove. Jadi kami sudah koordinasi juga dengan penyedia bibit mangrove. Itu kami total ada 150 bibit. Mungkin jika dilihat skalanya relatif kecil karena mengingat kembali kondisi dari pesisir di Desa Bantan Air itu ombaknya lumayan kuat. Jadi kami coba monitoring dulu secara spasial dengan pembuatan peta monitoring abrasi. Jadi nanti kami dapat menentukan titik-titik yang pas untuk penanaman sehingga keberhasilan pertumbuhannya relatif tinggi.
0: Oke, baik. Akil kan berasal dari Lombok ya. Benar. Lombok itu terkenal dengan pantai yang indah, yang luar biasa. Benar. Begitu ya. Nah, kebetulan nih sama di Bengkalis juga punya pantai. Bagaimana Akil melihatnya potensi pantai di Bengkalis? Kemudian dari sisi geologis alamnya, kemudian pantai yang sekarang di Bengkalis sendiri itu kita ada satu isu besar, yaitu abrasi. Abrasi pantai yang sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan sudah berapa kilometer itu sudah amblas ya. Akil gimana sih sebagai seorang mahasiswa melihat hal ini, lalu ada nggak sebagai apa ya master plan-nya ke depan gitu? Kalau misalnya aku besok udah tamat kuliah atau selesai kuliah, fokus dengan apa bidangnya, gimana nih mitigasinya, gimana sih?
2: Mungkin pertama turut prihatin juga dengan kondisi yang dimana setelah berbicara dengan masyarakat sekitar itu ada cerita kalau misalkan sejauh kurang lebih 20 meter itu dulunya yang seharusnya sekarang udah seharusnya untuk bercocok tanam, melakukan aktivitas sehari-hari itu sekarang sudah tenggelam oleh air laut. Jadi mungkin untuk dari saya sebagai mahasiswa kehutanan ya Bang, itu mungkin lebih ke evaluasi kembali untuk penanaman. Sebelumnya juga sudah ada upaya dari pemerintah untuk penanaman, upaya untuk pembangunan tanggul.
0: Iya.
2: Nah, itu mungkin lebih ke bagaimana kami mengevaluasi. Untuk sekarang itu kami rencananya itu penanaman dengan metode rumpun. Itu harapannya nanti akarnya bisa lebih kuat. Jadi penanamannya itu di dalam satu rumpun, itu di dalam satu lokasi, itu ada beberapa bibit yang ditanam sekaligus.
0: Apa itu mangrove?
2: Mangrove.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi harapannya itu bisa lebih kuat. Jadi untuk antisipasinya juga, karena ombaknya yang kuat, kami akan memasangkan pagar bambu di sekitarnya. Jadi mungkin dengan adanya nanti program kami, rencananya dilaksanakan tanggal 25 Juli.
0: Oh iya, 25
2: Juli. Di Pantai Budung.
0: Pantai Budung,
2: Pantai
0: ya.
2: Pantai Budung. Ya. Jadi harapannya nanti setelah itu berhasil, bisa menjadi bahan untuk kedepannya. Mungkin dapat dicontoh untuk metodenya seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau Mbak Ina di klaster medika ini, apa saja program-programnya?
1: Untuk program yang kita buat, untuk kita planning-an ke depannya, mungkin pertama ada yang terkait isu lingkungan. Mungkin seperti isu kesehatan terhadap lingkungan. Mungkin di daerah pantai itu masih banyak apa ya, kayak limbah-limbah masih terbuang sembarangan. Mungkin kita lebih edukasi mengenai pengolahan limbah di daerah pantai, aksi bersih di pantai. Kemudian juga kita ada apa, pemberdayaan kader posyandu juga. Kebetulan posyandu di desa kita itu cukup aktif sih, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, cukup aktif, rutin melakukan kegiatannya. Jadi kita memberdayakan supaya lebih optimal. Kemudian mungkin karena saya dari kedokteran gigi, kita ada juga kegiatan ke sekolah mengenai sikat gigi ke anak-anak gitu. Biasakan sikat gigi, cara sikat gigi yang benar ke anak-anak.
0: Oke, baik. Saya rasa jadi flashback jadi mahasiswa lagi ya. Jadi kangen jadi mahasiswa ya. Oke, tapi nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Siang ini nih kalau nemuanin pendengar-pendengar RRI yang lagi makan siang, yang lagi ngopi juga mungkin, atau sedang istirahat ya, kita akan balik lagi nanti temani dengan berbagai informasi-informasi khususnya dari Kiprana, mahasiswa UGM yang saat sedang KKN di 3 desa di Banten Air, Mentayan dan juga Papal. Ya, kita balik lagi sekali kita bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
3: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
4: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
3: Ini anak nyusahin aja.
2: Mari bu.
3: Mari.
2: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
3: Orang baru ya, Dek?
2: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
3: Oh, PNS. Banyak duit dong.
2: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
3: Ah, enggak percaya.
5: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
6: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
2: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
3: Eh, kamu!
2: Silahkan duduk, Bu.
3: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
2: Waduh, apa ini, Bu?
3: Ah, biasa, saya udah paham kok.
2: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
3: Oh, benar seperti itu, Dek.
2: Dan sejak saat itu Bu.
3: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
2: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
7: This is my station on RRI.
8: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

0: Wah, kembali lagi masih bersama di obrolan komunitas yang ini ya. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur dan juga selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang saat ini sedang bekerja, kemudian juga yang lagi makan siang juga jangan lupa kami ya. Dan juga yang sedang nyebrang baik di Roro Air Putih atau juga di Sungai Selari, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Kita balik lagi ngobrol bersama Muhammad Akil Azam dan juga Nani Eva Sabrina sebagai mahasiswa UGM yang saat ini sedang KKN di Bengkalis ya, tepatnya di Desa Bantan, sebagai koordinator mahasiswa subunit Bantan Air 2 dan juga koordinator mahasiswa klaster Medika. Saya pengen nanya lagi dah untuk Akil dulu ya. Mas Akil, jadi sekarang ini program yang sudah dijalankan itu nih terkait dengan tema kita pelestarian lingkungan ya, begitu. Untuk mencari bibitnya susah nggak?
1: Untuk mencari bibitnya kebetulan ya tidak terlalu susah karena kebutuhan yang tidak terlalu banyak. Lalu kami sudah mencoba untuk koordinasi jauh-jauh hari sebelum kedatangan kami, jadi saya rasa tidak yang terlalu sulit seperti itu.
0: Berarti programnya itu memang sudah ada master plan sebelum KKN kesini ya?
1: Sudah
0: ya.
1: Nanti ketika sudah sampai di desa, tinggal penyesuaian kembali dengan apa sih yang dibutuhkan oleh desa seperti itu.
0: Nah, sekarang kalau melihat dari Desa Bantan Air sendiri, apa sih kebutuhannya yang paling urgent atau yang paling utama?
1: Yang paling urgent mungkin terkait abrasi ya bang. Abrasi. Karena sebelumnya juga koordinasi dengan perangkat desa ya. Sebelum sampai di sini, abrasi menjadi apa ya penekanan utama. Karena bisa dilihat di pesisir Pantai Budung itu semakin iya, lama semakin terkikis seperti
0: betul
1: itu.
0: Sudah berapa kilometer itu habis ya sampai sekarang, dan itu menjadi isu sentris juga di Bengkalis, bukan hanya di Pantai Budung saja, hampir rata-rata di berbagai pesisir di Bengkalis ini, terutama kayak di Perapat Tunggal. Belum pernah sampai ke Perapat Tunggal ya?
1: Belum pernah.
0: Oke, itu salah satunya juga di daerah yang paling banyak abrasinya juga ya. Oke, nanti kapan-kapan kalau misalnya kesempatan bisa jalan-jalan ke sana juga ya. Oke. Mbak Ina sendiri, kalau dari sisi klaster medikanya ini bagaimana melihat kondisi masyarakat di sana di Bantan Air, tingkat kesehatan masyarakat, apa yang mereka butuhkan di sana sebenarnya?
2: Kalau masalah kesehatan sih bagaimana ya, kalau untuk fasilitas kesehatannya menurut saya udah bagus sih, kayak udah rutin, udah aktif dan lain-lain.
0: Posyandu juga aktif ya?
2: Iya, aktif banget, malah saya kaget juga sih sebenarnya. Aktif banget. Mungkin kayak apa ya, karena saya mengusahakan lebih ke kesehatan, apa ya, preventif, promotif. Mungkin kayak mulai meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Seperti mungkin kayak ya apa ya, mengolah limbah lebih benar, jika apa ya, saya lihat masyarakat itu kan kalau dengan limbah itu kan hanya dibakar.
0: Iya.
2: Iya. Kadang jadi cenderung mereka lebih sembarangan gitu. Jadi mungkin lebih apa ya, kesadaran masyarakatnya gimana. Terus juga mungkin karena ada masalah air juga ya, di Bantan Air. Kalau air itu kan bisa kalau tidak digunakan dengan benar bisa memicu berbagai macam penyakit. Untungnya sih saya lihat sejauh yang saya lihat
0: iya.
2: Tuh, masyarakat tuh udah ada yang pakai apa air hujan juga,
0: air hujan,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mungkin masalah kesehatan terkait air itu mungkin tidak sebanyak itu, tapi mungkin masih ada.
0: Oke. Oh iya, berkaitan dengan air ini, mungkin kalian pertama kali lihat air kalau di Bengkalis itu hitam ya. Nggak sama kalau di Lombok atau di Pekanbaru justru malah putih ya, sebaliknya ya. Kalau di Bengkalis pernah lihat air hitam nggak? Di Bengkalis ini ya, berarti baru pertama kali dong.
1: Pertama kali.
0: Iya, pertama kali. Jadi mandinya pakai air hitam?
1: Iya.
0: Iya, karena memang kalau di Bengkalis ini rata-rata airnya, termasuk juga kalau air sumur itu, tapi nggak semua daerah juga ya, ada yang masih putih. Putihnya itu bukan seperti air hujan, ada kecoklatan juga ya. Tapi kalau misalnya di kanal-kanal itu airnya memang hitam ya, karena dari tanah gambut ya.
1: Iya.
0: Gimana perasaannya? Mandi air hitam? Oh, jangan-jangan jadi hitam lagi? Tapi enggak ya. Tapi enggak. Justru malah kata orang kalau udah terminum air Bengkalis itu pasti kangen lagi ke Bengkalis. Benar nggak sih? Nanti dibuktikan sendiri. Oke, terus apa lagi nih? Ada program apa lagi yang sudah disusun?
1: Yang sudah disusun dan sekarang lagi proses persiapan itu ada beberapa pembuatan alat. Jadi alat pembuatan komposter, lalu ada juga alat pengering hasil kebun, itu masih dalam proses. Jadi kami sudah menyusun timeline kapan pelaksanaannya seperti itu. Lalu ada juga yang ke sekolah. Jadi yang sudah disampaikan Ina sebelumnya, itu sebenarnya banyak banyak yang akan ke sekolah juga, tapi masih menyesuaikan karena untuk sekarang sekolah belum aktif. Aktifnya mulai tanggal 13 itu pelaksanaan MPLS seperti itu.
0: Ada tantangan gak sih? Pasti ada tantangan ya. Apa masih tantangan yang paling rasanya kayak aduh berat banget nih gitu?
1: Mungkin menyesuaikan dengan masyarakat karena tipikal orang beda-beda ya Bang.
0: Iya benar.
1: Jadi menyesuaikan kembali karena secara budaya juga kami pasti ada perbedaan seperti itu.
0: Kalau Medan gak ya kayaknya ya?
1: Sejauh ini aman karena kebetulan jalannya juga sudah banyak diperbaiki.
0: Bagus ya. Oke. Terus kalau transportasi ini gimana dong?
1: Kalau untuk transportasi kami menggunakan motor.
0: Motor ya.
1: Jadi ya dari perangkat desa juga membantu kami untuk penyediaan motor seperti itu.
0: Baik. Kalau dari Jogja kemarin ke sini berarti naik bis ya?
1: Naik bus.
0: Naik bis. Terus dari ke Jakarta dulu berarti? Ya,
1: naik bus ke Jakarta, lalu dari Jakarta ke Pekanbaru kami naik pesawat.
0: Naik pesawat ya, oke. Nanti selesainya di Agustus. Oke, terus kalau dari Mbak Ina apalagi? Ada ini? Program-program lagi?
2: Apa ya? Mungkin terkait air juga kita ada tentang kaderisasi terkait praktik air bersih di rumah tangga. Kemudian, kita juga ada sosialisasi terhadap mangrove juga sih terkait isu lingkungan. Misalnya dengan apa ya, dengan berkurangnya mangrove itu kan apa ya, mudah terjadi genangan. Genangan itu bisa menyebabkan demam berdarah gitu. Soalnya saya lihat juga di apa ya, di Banten ini masih banyak juga apa isu demam berdarah. Ya kemarin saya ada ikut ke puskesmas juga. Mereka lagi memberantas itu juga sekarang.
0: Berarti sinkron dong kalau gitu ya dengan program-program yang sudah menjadi plannya ya. Mbak Ina sendiri kan ini kan dari kedokteran ya, dokter gigi. Boleh dong cerita dikit apa nih motivasinya kok milihnya ke dokter gigi itu, bukan ke dokter umum gitu ya? Kenapa? Memang suka dari dulu kah atau gimana?
2: Mungkin awalnya saya emang cita-citanya dokter, kedokteran. Dokter ya. Tapi kayak di kelas 12 itu saya sempat menimbang-nimbang kembali sih. Soalnya kayak beda, kedokteran gigi sama dokter umum itu beda gitu. Belajarnya, ilmunya juga beda. Kalau di dokter gigi itu lebih banyak praktik gitu, praktik langsung. Dan saya itu lebih suka kayak apa ya, lebih suka dan lebih paham kalau hal itu dipraktikkan langsung, gak cuma secara teori. Jadi beda, kalau di kedokteran itu mungkin harus kuat di kepala dan kita itu kalau dokter gigi itu harus kuat di kepala, kuat di tangan juga. Iya, soalnya kita harus apa ya, kalau misalnya pintar aja gak bisa, tapi ya kamu harus jam terbangnya tinggi, terampil juga kalau bekerja.
0: Jadi itu motivasinya ya. Karena kan kedokteran kan banyak jenisnya, banyak ininya, cabangnya ya. Berarti itu jadi motivasinya kenapa milih jadi dokter gigi ya. Baik, kalau Mas Ake sendiri gimana? Kenapa milih kehutanan? Banyak tuh dari jurusan lainnya.
1: Mungkin karena dari Lombok sendiri belum terlalu masih pembangunan, jadi masih banyak alam yang terjaga. Jadi dari kecilnya memang dekat dengan alam. Selain itu juga di rumah sudah dibiasakan dari kecil untuk menanam. Mungkin menanam yang tanaman-tanaman skala kecil terlebih dahulu. Jadi mungkin melalui saya masuk di bidang kehutanan bisa memberikan dampak yang lebih besar seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Atau jangan-jangan pengen ikut jejak Pak Presiden ikut kehutanannya, kemudian apa? Setelah itu berbisnis juga ya. Nanti kedepannya kita belum tahu ya. Sekarang pokoknya jalani dulu dari proses yang sudah dimulai ya. Jadi mahasiswa itu sekarang kan kalian sudah semester 6 gitu ya. Apa nih yang pengalaman yang kayaknya pengalamannya menyenangkan dan pasti juga ada pengalaman yang pahit gitu ya. Kalau Mas Haikal dari sisi apanya? Pahit atau bahagianya?
1: Mungkin bahagianya dulu.
0: Bahagianya dulu deh.
1: bahagianya mungkin bisa kenal. Kebetulan di Universitas Gajah Mada itu mahasiswanya bisa dari Sabang sampai Merauke,
0: iya,
1: banyak sekali. Jadi mungkin bisa sharing pengalaman, sharing budaya baru, banyak interaksi, banyak kenalan dengan teman-teman. Jadi wawasan, cara membuka, cara kita berpikir juga itu lebih luas seperti itu.
0: Oke, terus pahitnya?
1: Pahitnya mungkin beban akademik ya.
0: Oh, iya.
1: Karena pasti dari fakultas sendiri ada tuntutan untuk mencapai target akademik itu.
0: Baik, kalau Mbak Ina sendiri apa? Yang pahit dulu atau yang manis dulu?
2: Yang manis dulu.
0: Yang manis dulu ya.
2: Ya mungkin kurang lebih mirip sama Hakil sih. Kayak apa ya, mungkin karena di UGM gitu. Jadi kayak lingkungannya itu kayak lebih apa ya, lebih kompetitif, lebih beragam. Pola pikirnya juga lebih apa ya, lebih banyak gitu. Jadi saya yang dari apa ya, dari Sumatera, kayak oh ternyata orang sini gini ya gitu. Jadi saya lebih terbuka, dapat ilmu baru, dapat koneksi baru. Seneng banget sih.
0: Seneng banget. Memang cita-cita dulu mau ke UGM ya?
2: Enggak, sebenarnya enggak pernah kepikiran ke UGM.
0: Oh, pernah kepikiran justru malah. Terus kenapa bisa ke UGM?
2: Karena apa ya,
0: ada kesempatan kali ya.
2: Dapat kesempatan ya. Mau gak mau, kapan lagi sih bisa di UGM.
0: Benar banget ya. Kalau Mas Akil juga begitu kah?
1: Enggak juga. Belum, sebenarnya tidak ada keinginan untuk keluar daerah awalnya.
0: Oh, justru.
1: Tapi awalnya hanya coba dulu, dan ternyata dapat kesempatan yang saya ambil.
0: Baiklah. Luar biasa itu ya, kesempatan yang kadang-kadang kita gak pernah nyangka. Kok bisa aku lulus ke UGM gitu ya. Tapi itu sebuah rezeki sebenarnya ya. Oke, balik lagi nih ke tema kita tadi, pelestarian lingkungan di Bengkalis ya. Sekarang program-programnya sudah berjalan, artinya semuanya berarti sudah di-prepare dari awal gitu ya. Kolaborasi juga sekarang sudah berjalan dengan banyak instansi, juga sudah ada ya, ke pemerintah juga berarti sudah ya, terutama di apa ini, kalau lingkungan ke mana ini biasanya?
1: Ke Dinas Lingkungan Hidup.
0: Dinas Lingkungan Hidup ya, itu juga untuk ini ya, pencarian bibitnya juga ya.
1: Benar.
0: Untuk mangrove.
1: Mangrove
0: sudah ada berarti.
1: Kalau untuk sekarang kami belum koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk sekarang kami penyediaan secara mandiri terlebih dahulu.
0: Oke, baik. Oke, kita sudah di ujung. Apa nih yang pengen Mas Akil dan juga Mbak Ina sampaikan ke masyarakat Bengkalis? Mungkin khususnya bagi anak-anak muda, juga mahasiswa-mahasiswa juga yang ada sekarang lagi dengarkan RRI gitu. Apa? Ada pesan-pesan atau juga mungkin kesan yang pernah dirasakan ya selama di Bengkalis?
1: Mungkin lebih ke Ina dulu mungkin, dari kesan terlebih dahulu.
0: Iya, boleh.
2: Mungkin karena dari kesehatan, kesan-pesan. Kalau kesannya sih ya senang sih, kayak warga-warganya juga ramah, sangat welcome sama kita anak-anak KKN, sangat suportif juga. Ya juga apa ya, mungkin karena lagi musim durian, jadi kayak setiap masuk naik ke rumah orang pasti kayak durian. Ditawarin durian, jadi kayak seneng banget.
0: Suka durian gak?
2: Suka
0: banget ya.
2: Apalagi Hakil suka banget.
0: Oh iya, Hakil suka banget. Iya
2: ya, terus kalau buat pesannya mungkin karena tema kita lingkungan ya. Mungkin kayak pesannya, warga-warga, orang-orang sekitar bisa menjaga lingkungan dengan baik. Karena dengan lingkungan yang baik, maka kesehatan juga akan terjaga.
0: Pasti ya. Oke, baik. Kalau masak itu?
1: Mungkin kesannya juga sama, senang dan merasa apa ya, diterima di sini, banyak belajar hal-hal baru dari orang-orang di desa seperti itu. Mungkin untuk pesannya, mungkin mengajak masyarakat untuk mari mulai dari hal-hal yang lebih kecil terlebih dahulu untuk lingkungan, karena sekecil apapun langkah kita itu akan berdampak besar bagi kita kembali seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Semoga berkesan dan juga betah di Bengkalis ya untuk beberapa waktu ke depan, dan pastinya akan kangen lagi di Bengkalis ya. Mudah-mudahan sampai ketemu di lain kesempatan kita ya, Mas Akil dan juga Mbak Ina. Kapan-kapan kita nggak tahu juga ya, bisa jadi ketemunya di luar ya, bisa ketemunya di luar daerah juga ya. Mudah-mudahan ada kesempatan, dan pasti sukses selalu untuk kalian ya, Mas Akil dan juga Mbak Ina. Dan terima kasih sekali untuk sudah hadir di RRI Bengkalis dan juga hadir di Bengkalis sebagai ngebantu banyak hal dari sisi pelestarian lingkungan hidup di Bengkalis ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat pendengar RRI Bengkalis sudah stay tune terus bersama RRI Bengkalis.

0: smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: gagal. Tentu bukan Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin.
1: Begitu 31.747 bulan Mei 2026 dibandingkan bulan Mei April 2026 tumbuh 24,68%, sedangkan year on year bulan Mei 2026 dibandingkan dengan kunjungan Wisman 2025 bulan Mei tumbuh 35,33%.
2: Pokok berita utama, sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. DPRD Riau minta Pemprov percepat perbaikan jalan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Riau demi kenyamanan pendatang dan warga. Walter Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau siang selengkapnya edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan

Semoga seperti antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan.

Dan apabila penyitaan dan lelang kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140

dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalitas seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana, dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tetapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya, karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Saya tahu, saya melarang. Ada WA-nya secara pribadi, semua kepala daerah, kepala dinas saya lakukan WA. Artinya saya sudah melakukan pencegahan ya, sesuai dengan tindak pidana. Jadi saya narasi dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada.

0: kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau menunjukkan tren positif pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat jumlah kunjungan wisman pada bulan tersebut mencapai 31.747 kunjungan. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan April, kunjungan wisman ke Riau pada Mei tumbuh 24,68%.
1: Begitu, 31.747 bulan Mei 2026 dibandingkan bulan Mei April 2026 tumbuh

0: wisma ini menunjukkan mobilitas wisatawan ke Riau mulai menguat. Kondisi tersebut juga menjadi sinyal bahwa sektor pendukung mulai dengan transportasi, layanan kota hingga infrastruktur perlu ikut disiapkan untuk mampu menampung peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Demikian Alwi Surya Majang melaporkan.
1: Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung. Bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa dipungkinkan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan.

Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan

0: Hakim mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
1: Yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk, kalau yang di sini untuk gerai penjualan, yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya.

0: telah melaksanakan kegiatan penyampaian visi misi calon rektor untuk Riau periode 2026-2030 ya. Nah, setelah kami penyampaian visi misi itu tadi pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang, terus kami dari jam 2 melanjutkan penyaringan tadi. Kalau terlihat bahwa ada 8 calon rektor ya, tenaga penyaringan tadi alhamdulillah sudah terjaring 3 orang.
1: Sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNRI, Dr. Muhammad Rasuli menambahkan 5 bakal calon lainnya harus gugur dan namanya tidak lagi dikirim ke kementerian.
2: Di urutan pertama itu adalah Bapak Dr. Misase Indra SMH sebanyak 29 suara. Yang kedua Bapak Profesor Ahmad Fadli

cek kesehatan gratis masih swadan semua staff ya. Mudah-mudahan

meski harga BBM subsidi.

Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis melawan Maroko yang digelar Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. 4 tahun setelah bertemu di semifinal Piala Dunia 2022, kedua tim kembali berhadapan dalam pertarungan yang menjanjikan intensitas tinggi. Kali ini, Maroko datang bukan lagi sebagai tim kejutan, melainkan sebagai tim yang belum terkalahkan dalam 34 pertandingan internasional secara beruntun dan baru saja menundukkan Kanada 3 gol tanpa balas. Di atas kertas, Prancis masih lebih difavoritkan. Le Bleu menyapu bersih 6 pertandingan di turnamen ini dengan koleksi 17 gol. Meski pada babak 16 besar hanya menang 1-0 atas Paraguay melalui penalti hasil tinjauan VAR, Prancis tetap menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola dan kemampuan mengendalikan tempo permainan. Kunci pertandingan diperkirakan berada di lini tengah. Kondisi Aurélien Tchouaméni yang masih diragukan karena cedera paha menjadi perhatian utama. Jika ia tampil, Prancis akan memiliki pelindung ideal di depan 4 back. Namun jika absen, Manu Kone memang mampu menjaga sirkulasi bola, tetapi belum memiliki kemampuan memutus serangan sebaik Tchouaméni. Maroko hampir pasti akan memanfaatkan situasi tersebut. Sofyan Amrabat akan menjadi poros permainan, sementara Azzedine Konehi diberi kebebasan menyerang dari lini kedua. Konehi yang mencetak 2 gol ketika melawan Kanada sedang berada dalam performa terbaik dan dapat menjadi sumber ancaman melalui pergerakan di antara lini. Di sisi lain, Prancis akan kembali mengandalkan kecepatan Kylian Mbappe. Dengan 7 gol, Mbappe menjadi pemimpin sementara persaingan sepatu emas dan akan menjadi tumpuan utama dalam transisi menyerang. Dukungan Theo Hernandez dari sisi kiri berpeluang membuka ruang di pertahanan Maroko melalui skema overlap. Secara keseluruhan, Prancis masih memiliki keunggulan dari segi kedalaman skuad, kualitas individu, dan pengalaman di laga besar. Namun, jika Maroko mampu menjaga organisasi pertahanan serta memaksimalkan serangan balik cepat, Atlas Lions memiliki peluang memberikan kejutan dan memaksa Prancis bekerja hingga menit terakhir. Kita nantikan bersama Prancis melawan Maroko, Rabu dini hari pukul 3 waktu

0: Dengan kontroversi VAR kembali menyita perhatian di Piala Dunia 2026 setelah Mesir tersingkirkan secara dramatis dari Argentina. Federasi Sepak Bola Mesir menilai sejumlah keputusan wasit telah mempengaruhi hasil pertandingan dan resmi melayangkan protes kepada FIFA. Apakah teknologi VAR sudah dijalankan secara konsisten atau justru memicu polemik baru di lapangan? Berikut sudut pandang selengkapnya bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Keputusan wasit dan VAR kembali menjadi perbincangan hangat di Piala Dunia 2026. Kali ini Mesir menjadi pihak yang merasa dirugikan setelah tersingkir secara dramatis dari Argentina dengan skor 3-2 pada babak 16 besar. Mesir sebenarnya sempat memimpin 2 gol tanpa balas hingga menit 79. Namun, pertandingan berubah drastis setelah VAR membatalkan gol Mustafa Zico yang dinilai diawali pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Di penghujung laga, Mesir juga merasa layak mendapatkan hadiah penalti saat Hamdi Fatih dijatuhkan di kotak terlarang. Tetapi wasit memilih melanjutkan pertandingan. Argentina kemudian mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu. Federasi Sepak Bola Mesir pun melontarkan protes secara resmi kepada FIFA. Mereka menilai penggunaan VAR tidak diterapkan secara konsisten dan telah mempengaruhi hasil pertandingan akhir. Sejumlah mantan pemain dan pengamat sepak bola dunia termasuk Bob Green, Alan Shearer, Ian Wright, dan Jamie Carragher juga mempertanyakan konsistensi wasit dalam laga tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya keputusan wasit, satu hal menjadi pelajaran penting, teknologi VAR diciptakan untuk meminimalkan kesalahan, bukan menimbulkan perdebatan baru. Ketika interpretasi antar pertandingan masih berbeda, maka kepercayaan terhadap sistem akan terus dipertanyakan. Di panggung sebesar Piala Dunia, konsistensi adalah kunci agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua tim. Demikian laporan khusus Pesta.

mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. DPRD Riau minta Pemprov percepat perbaikan jalan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Riau demi kenyamanan pendatang dan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar di mana saja berada. Senang sekali saya Didi bisa lagi kembali temani Anda ya. Di hari Kamis ini 9 Juli 2026 kita bersama kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa. Dan yang ingin gabung, saya buka kesempatan di 0823-883-6742. Kita undang Anda semua untuk gabung di siang ini, silakan ya. Di 0823-883-6742. Oke, barangkali kita masih coba untuk terhubung bersama jaringan komunikasi kami di sini, perangkat komunikasinya di pendengar ya. Sehingga untuk yang bergabung, mohon ditunggu sejenak, kita akan buka lagi kesempatannya untuk Anda. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut pilihan untuk temani siang ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Bengkalis.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkalis. Dan siang hari ini seharusnya kita bersama di Prodangdut pendengarnya, namun sedikit kendala di jaringan komunikasi kami, sehingga saya tidak dapat membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui interaktif lewat telepon ya. Dan untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut menemani suasana siang hari ini, kita akan hadirkan berbagai lagu-lagu terbaik untuk temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bengkalis.

0: pelombokan. Dak di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu, Yai? Yai, cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
3: Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Geranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi

0: Amelia Beru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri.

0: kontranya, ya banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT Wan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT Wan Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT Wan Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu? Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja.

0: kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
1: ya, misalnya selain, ke sekolah di tempat masuk ke desa-desa itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus gitu.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat.

0: yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Riau Sore.
1: Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan ya, bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun

0: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahab berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan lelang kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut.
1: Tapi kita ini coba upaya kita dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.

Pokok-pokok berita utama, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrian panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Pendengar, inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Sidang tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa penuntut umum KPK pada Kamis siang. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, tenaga ahli Gubernur Riau aktif Abdul Wahid Dani M. Nur Salam dituntut pidana penjara selama 4 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan lelang kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
1: Sementara itu, terkait tuntutan yang dijatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Wahid menilai bahwa jaksa secara diskriminatif terhadap dirinya sehingga memberikan tuntutan yang lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya.
3: Lihat bahwa narasi yang dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalisasi. Jadi seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tetapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Begitu saya tahu, saya melarang. Ada WA-nya secara pribadi, semua kepala daerah, saya lakukan WA. Artinya saya sudah melakukan pencegahan ya sesuai dengan tindak pidana. Jadi menurut saya narasi yang dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada dibuat.
1: Sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Juli 2026 dengan agenda sidang pembacaan pledoi dari tiga terdakwa, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nur Salam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Berikut laporan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Terus ini siap muat, antri minyak, pagi berangkat ke Bangko.
5: Antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM menjadi pemandangan yang jamak di Kota Padang, di antaranya pada SPBU di sepanjang jalan bypass Kota Padang. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim logistik antar provinsi pada RRI pagi tadi mengatakan, antrian untuk pembelian BBM jenis solar sudah terjadi 2 pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak malam hari agar bisa mendapat jatah solar. Sebab jika terlambat, kemungkinan besar tidak kebagian solar.
6: Padang sama macet solar itu.
7: Udah seminggu ini lah udah mulai macet lagi solar ini.
6: Iya, kayak yang di sana itu tadi. Setengah hari
7: ngantri aja.
6: Iya, ngantri aja.
5: Dikonfirmasi RRI terkait antrian pembelian BBM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto mengakui, antrian BBM tidak saja untuk jenis solar, tapi juga jenis lainnya. Penyebabnya bukan kekosongan stok, melainkan terjadi gangguan distribusi dari terminal BBM di Bungus Teluk Kabung Kota Padang menuju SPBU karena ada perbaikan jalan. Helmi memastikan kuota dan stok BBM untuk wilayah Sumatera Barat masih mencukupi.
8: Tapi kita ini coba upaya kita dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.
5: Helmi menambahkan terkait ketersediaan BBM hingga akhir tahun, Pemprov Sumatera Barat mengajukan tambahan kuota pada BPH Migas agar BBM, khususnya yang bersubsidi, bisa mencukupi hingga akhir tahun. Dodi Istio melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI SP Bengkalis. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung, bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa difungsikan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Basuki menambahkan sejauh ini peran Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis dalam program nasional tersebut masih sebatas memfasilitasi proses pendirian koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang berasal dari aset pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun BUMN. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.
10: Ini kan nunggu resmi dari pusat, jadi nanti memang udah 100%, tapi kan belum di support ini. Misalnya lu kan mencari kendaraan, kemudian arah-arah apanya itu belum ada, belum di orang nih, oh. Dari Agrinas.
9: Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100% dan kini tinggal menunggu peresmian. Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Wonosari Sertu Mustaqim mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
11: Ya, satu yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk. Kalau yang di sini untuk gerai penjualan, yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya itu memang belum ada informasi sampai sekarang, Pak.
9: Mustaqim juga menyebutkan saat ini terdapat 7 bangunan Koperasi Merah Putih di Pulau Bengkalis yang telah selesai dibangun. Sementara koperasi lainnya ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. Selengkapnya Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
12: Pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pekanbaru, ada 11 perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani yang mencakup sektor perindustrian, perdagangan, peternakan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kelautan, perikanan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, penanaman modal, serta kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur dengan Kadin Riau, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan tetapi juga memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kofifah menyebutkan Provinsi Riau merupakan mitra strategis bagi Jawa Timur karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Karena itu, seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memperluas akses pasar, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.
13: Kalau kita misi dagang, tentu bukan Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Riau, HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Riau, IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Inilah bagian menjahit dan merekat Nusantara.
12: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan, penandatanganan 11 PKS menjadi bukti komitmen kedua daerah dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
14: Semoga sinergi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan Indonesia.
12: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri, perdagangan, pangan, dan manufaktur nasional. Sedangkan Riau memiliki keunggulan pada sektor energi, perkebunan, industri pengolahan, kelapa, sagu, serta industri pulp dan kertas yang didukung posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Menurut Sarial Abdi, potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus rantai pasok nasional dan diharapkan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat segera diwujudkan melalui program dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan silaturahmi Komandan atau Korem dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno beserta dengan jajaran. Selengkapnya Armen Ramli melaporkan.
16: Kunjungan tersebut berlangsung di rumah Dinas Bupati Padang Pariaman Pendopo Karan Aur, Kota Pariaman kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan perdana Brigjen TNI Aji Mimbarno sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja. Menurutnya, hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan TNI menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung program strategis nasional melalui penyediaan lahan seluas 55 hektar di kawasan Tarok City untuk pembangunan batalion teritorial pembangunan.
17: Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Pariaman siap bersinergi dengan TNI, tentu saja mempunyai ada kawasan Tarok City. Tarok City itu adalah tanah mereka. Kurang lebih sekitar 690 hektar, dan kami memang telah memberikan kepada TNI kurang lebih sekitar 45 hektar.
16: Sementara itu, Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan kunjungannya ke Padang Pariaman merupakan kunjungan kerja dan silaturahmi pertama sejak resmi mengemban amanah sebagai Danrem 032 Wirabraja. Ia menegaskan bahwa membangun sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas TNI di wilayah.
17: Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penyangga di ibu kota Jawa Barat. Jadi dengan posisi itu tentu kita wajib untuk bersinergi yang luar biasa. Karena keberadaan bendera yang berada di Padang Pariaman, siapapun yang akan menjadi.
16: Danrem juga memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyediakan lahan bagi pembangunan batalion teritorial pembangunan di kawasan Tarok City.
0: Pendengar, Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki, RRI Batam.
18: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Civitas Akademika Umrah, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
19: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural, ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
18: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
20: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
18: Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
21: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup siswa melalui sistem pendidikan berasrama.
22: Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mulai implementasi itu di tahun ajaran tahun kemarin, di 2024-2025, ya, nah, pertama sekali dilaksanakan. Konsep Sekolah Rakyat ini adalah sekolah inklusif, ya, inklusif untuk semua, terkhusus untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
21: Eji menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di daerah itu agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Salah satu penerima manfaat program tersebut, Manja Irmayanti, siswa sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru asal Bengkalis, mengaku mendapatkan banyak perubahan positif selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat.
23: Karena di sekolah rakyat itu udah ada jadwalnya, kan? Jadwalnya ada ekstranya, ada belajarnya. Jadi itu mudah bagi saya untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatannya. Dimulai itu kan belajarnya dari jam 7 hingga jam 4. Itu khusus belajar. Jadi situ saya benar-benar belajar, benar-benar merangkum pembelajarannya. Jadi sehingga
21: program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, DPRD Kota Batam menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Berikut laporan Renita Suharjana, RRI Batam.
24: Persetujuan Ranperda diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Selain mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-14 kalinya, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Dalam pembahasannya, Muhammad Fadli, anggota DPRD Kota Batam, menyoroti beberapa hal, mulai dari rendahnya pendapatan retribusi daerah, serapan anggaran di sejumlah OPD yang belum optimal, tingginya belanja pegawai hingga pengelolaan aset daerah dan piutang pajak yang masih perlu diperbaiki. DPRD menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan penyusunan APBD tahun berikutnya.
1: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
24: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan seluruh catatan DPRD akan menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan hingga percepatan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
1: Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
24: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi piutang pajak bumi dan pembangunan, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat digitalisasi pembayaran retribusi. Ranperda juga telah disetujui bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
3: Selain itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh. Ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus yang untuk dikonsumsikan.
2: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
2: Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, masih dari RRI Ranai, Badan Pusat Statistik BPS Natuna melakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat informasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
6: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan dasarnya, publikasi datanya itu di entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
5: Wahyu menambahkan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
7: Harapan dari pembinaan yang dilakukan BPS sendiri apa?
6: Ya harapannya tentu, sebenarnya kan dikompetisikan secara nasional, tetapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
5: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke tanah air, sanksi menanti sesuai dengan perjanjian beasiswa. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pagi, halo.
10: Oke, tepuk tangan semuanya. 200 relawan dari 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 7 Juli 2026 mengikuti pelatihan sertifikasi Food Safety Management System ISO 22000, SSOP, GMP, dan HACCP di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dengan peserta berasal dari SPPG Dapur Padang Taro, Akabiluru, Ampe Koto, dan Koto Tinggi. Mereka terdiri atas juru masak, ahli gizi, akuntan, serta supervisor SPPI di SPPG yang akan mendukung operasional program makan bergizi gratis MBG seketan pada 13 Juli 2026 running operasi dapur MBG pada 4 dapur SPPG yang dikelola Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa. Pelatihan diselenggarakan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa kerjasama dengan Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA menghadirkan Direktur dan Founder Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA, Arisman Al-Farizi, sebagai narasumber. Menurut Arisman Al-Farizi, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola dapur mengenai standar internasional keamanan pangan, jaminan mutu, perlindungan konsumen, serta tata kelola organisasi pengelola dapur harus siap menghadapi proses audit dan sertifikasi sehingga operasional program makan bergizi gratis MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Arisman Al-Farisi juga menilai sebagai dinamika yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG di daerah khususnya di Kabupaten Agam. Menurutnya, kelemahan yang masih diketemukan perlu diperbaiki melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten. Dan melalui pelatihan ini, seluruh relawan diharapkan mampu menerapkan prinsip Food Safety Management System mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada para

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Terima kasih Anda masih bersama Radar Bengkalis di sore hari ini. Pendengar saja, kami akan ajak Anda untuk update kembali informasi dalam Warta Berita Produksi RRI Bengkalis.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya Pertalite tidak boleh eceran. Seleksi Paskibraka Bengkalis tuntas, peserta segera masuk karantina. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Didi Zaidi. Kami awali informasi pertama. Larangan menjual minyak bersubsidi di eceran seperti Pertalite oleh BPH Migas. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD meminta solusi dari pihak BPH. Tiga opsi ditawarkan Pertamina. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Persoalan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian serius dalam pertemuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPH Migas yang hadir Direktur Migas dan Komite Migas Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Sarsan Saputra bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulpan, Kepala DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yakni Tairan, Indrawardana, dan Ahmad Hussein. Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi keterbatasan akses BBM di daerah yang belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, diantaranya penerapan program BBM satu harga, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi pengguna yang berhak, dan juga pembentukan subpenyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Kepala Disdagbrin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan seluruh persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat telah disampaikan secara langsung kepada pihak BPH Migas dan Komite BPH Migas. Ia juga menggambarkan kondisi real di lapangan, masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya tidak ada SPBU dan penjualan di tingkat pengecer sudah tidak tersedia. Menurut Zulpan, kondisi tersebut terjadi di Pulau Bengkalis maupun beberapa kecamatan lainnya seperti di Siak Kecil, Bandar Laksamana. Bahkan masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 km untuk memperoleh BBM bersubsidi. Zulpan juga mencontohkan masyarakat di wilayah Bukit Kerikil harus menempuh perjalanan hingga 70 km menuju SPBU terdekat apabila ingin mendapatkan Pertalite.
2: Apalagi yang di pengecer perjalanan itu memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sehingga masyarakat itu harus membelinya di penyalur terakhir yaitu di SPBU. Sesuai dengan aturan yang sudah lama dikeluarkan oleh BPH Migas itu berlaku se-Indonesia.
1: Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah telah menjelaskan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Akibatnya belum tersedia SPBU di sejumlah kecamatan dan terbatasnya jumlah SPBU di Pulau Bengkalis dan beberapa kecamatan lainnya. Menurutnya solusi yang ditawarkan BPH Migas merupakan langkah positif. Selain itu pemerintah daerah juga harus segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan kuota BBM terutama di Kabupaten Bengkalis.
2: Pengecer ini bagi kami pahlawan juga. Kenapa kita katakan pahlawan? Karena mereka yang mengantarkan program ke sudut-sudut desa kan gitu. Kalau memang pemerintah ini tadi mau menerapkan aturan yang ada itu saya sampaikan, ya silahkan bangun di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan gitu. Karena titik minyak subsidi itu bukan hanya di perkotaan, tapi juga desaan itu yang banyak membutuhkan minyak subsidi.
1: Ahmad Hussein juga berharap seluruh solusi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat di Pulau Bengkalis maupun kecamatan lainnya yang belum memiliki SPBU tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Seleksi Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 tuntas. Sebanyak 75 anggota Paskibraka Bengkalis segera masuk karantina mulai 1 Agustus 2026 mendatang. Berikut Lapisa melaporkan selengkapnya.
3: Tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, para peserta yang dinyatakan lulus mulai memasuki persiapan menjelang masa karantina yang dijadwalkan dimulai 1 Agustus 2026 datang. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh rangkaian seleksi telah berjalan sesuai tahapan. Setelah pengumuman hasil seleksi para calon Paskibraka akan mengikuti karantina sebagai bagian dari pembinaan sebelum bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Memang ini sekarang kita tahapannya untuk seleksi Paskibraka udah kita laksanakan kemarin pada bulan Maret dan sampai bulan April, dan sekarang kita tahapannya masuk dalam tahap karantina. Karantina direncanakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2026. Kemarin kita sudah kita umumkan pada tanggal 30 Juni para calon Paskibraka yang lulus seleksi di bulan Maret kemarin.
3: Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus, Revan, mengaku bersyukur dan bangga menjadi bagian dari 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan dan persiapan yang telah dilakukan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi.
5: Nama saya Revan Alvino, berasal dari sekolah SMAS Cinana Mandau, dan saya merupakan perwakilan dari Kecamatan Mandau. Saya merupakan salah satu anggota dari Paskibraka 2026 Kabupaten Bengkalis. Perjalanan saya di Paskibraka Kabupaten Bengkalis bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, saya sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk membawa nama baik sekolah dan nama orang tua. Dan saya akan membuktikan bahwa kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil. Selama proses seleksi, saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya berlatih fisik, disiplin, menjaga kesehatan, serta terus melatih kemampuan baris berbaris atau PBB yang biasanya disebut. Selain itu, saya juga belajar untuk materi-materi TIU dan TWK.
3: Revan berharap dapat menjalani masa karantina dengan baik serta mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan, dan juga bertekad menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan mampu mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Bengkalis pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sementara itu, 4 putra putri Bengkalis lolos Paskibraka tingkat Provinsi Riau, dan salah satunya diantaranya sempat mengikuti seleksi untuk tingkat nasional namun belum berhasil. Wakil Riau serta daerah Bengkalis pada tahun 2026 ini. Kembali Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
3: 4 putra putri terbaik Kabupaten Bengkalis dipastikan lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Riau tahun 2026. Keempatnya merupakan hasil seleksi tingkat kabupaten yang kemudian mengikuti seleksi tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru pada 16 hingga 23 Mei 2026 lalu. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bengkalis Salahuddin mengatakan 4 peserta yang berhasil lolos yakni Alfarizi Zaman dari SMAS IT Mutiara Pinggir, Nadia Dwi Putra Andini dari SMA Negeri 2 Mandau, Yundelis Simanjuntak dari SMA Negeri 2 Mandau, serta Rio Febrian dari SMK Negeri 1 Rupat. Salahuddin menjelaskan, salah seorang peserta asal Kabupaten Bengkalis juga sempat mengikuti tahapan seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Namun berdasarkan hasil seleksi yang telah diumumkan tahun ini, belum ada wakil Bengkalis yang memperoleh kesempatan menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional.
4: Alhamdulillah, kemarin kita mengutus 4 orang, 2 putra 2 putri untuk mengikuti seleksi nasional provinsi di Pekanbaru, dan hasilnya 1 putri terbaik kita dikirim untuk melakukan seleksi tingkat nasional di Jakarta. Hasil seleksi dari Jakarta, memang kita belum diberi kesempatan sis putri kita untuk ikut calon Paskibraka nasional, tetapi mereka dapat mengikuti lulus seleksi untuk Paskibraka tingkat provinsi keempatnya, yaitu 2 putra 2 putri.
3: Sementara itu, Sabita yang juga lolos di tingkat kabupaten tidak berkecil hati meski tidak masuk dalam salah satu yang unggul untuk maju ke tingkat provinsi maupun nasional. Menurutnya, lolos di tingkat kabupaten sudah satu prestasi yang membanggakan.
6: Nama saya Sabita Umaira dari SMA Negeri 2 Mandau dan perwakilan Kecamatan Mandau. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi langkah saya selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menjadi Paskibraka tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Untuk harapan saya mencapai tingkat provinsi dan nasional itu sangat besar. Meskipun saya hanya bisa mencapai tingkat kabupaten, saya sangat mensyukurinya.
3: Lebih lanjut, Kabid Ideologi Kesbangpol Bengkalis Salahuddin berharap keberhasilan menjadi motivasi bagi generasi muda Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kemampuan kedisiplinan serta semangat nasionalisme. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta, sekolah, orang tua, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses seleksi hingga berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Riau. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis dalam Warta Berita Daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mengisi survei Indeks Harmoni Indonesia. Survei ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur sekaligus memperkuat tingkat kerukunan dan keharmonisan masyarakat di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pelaksanaan survei Indeks Harmoni Indonesia dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kondisi kerukunan sosial di lingkungan masing-masing. Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan survei tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Menurutnya, hasil survei akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta program yang berorientasi pada penguatan persatuan, toleransi, dan keharmonisan di seluruh wilayah Indonesia. Kasmarni menegaskan dirinya telah mengisi survei tersebut dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi karena proses pengisiannya mudah, cepat, dan hanya memerlukan waktu beberapa menit.
8: Saya sudah mengisi survei Indeks Harmoni Indonesia. Sekarang saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Pengisiannya mudah, cepat, dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Setiap jawaban kita akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kerukunan dan harmoni di Indonesia.
7: Bupati berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan masukan secara jujur dan objektif. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik pula gambaran kondisi harmoni sosial yang diperoleh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sosial ke depan. Melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pemerintah berharap nilai-nilai kerukunan, toleransi, gotong royong, dan persatuan dapat terus terjaga sebagai modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, kondisi musim atau cuaca saat ini diprediksi masih dalam kondisi hujan lebat di sejumlah wilayah. Untuk itu, BPBD dan DLH menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan dan membersihkan selokan atau parit yang tersumbat. Muhammad Iqbal melaporkan informasi ini selengkapnya.
1: Curah hujan yang intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, genangan air, serta kebakaran hutan dan lahan. BPBD mulai melakukan pemantauan secara intensif di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, salah satunya di Kecamatan Siak Kecil. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkalis, Roni Afriadi, mengatakan, hingga saat ini kondisi di wilayah rawan banjir masih relatif aman meski hujan turun hampir setiap hari. Menurutnya, petugas BPBD di tiap kecamatan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi sungai guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir apabila intensitas hujan meningkat. Selain itu, di Kecamatan Siak Kecil, kawasan Kecamatan Bengkalis juga menjadi daerah yang kerap mengalami genangan air saat hujan deras. Namun hingga saat ini masih belum ditemukan genangan dengan ketinggian yang mengkhawatirkan. Meski demikian, BPBD mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama memastikan seluruh drainase, parit, dan selokan tidak tersumbat oleh sampah. Sisi lain, BPBD juga tetap melakukan pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah antara hujan dan panas.
9: Jangan membuang sampah ke parit-parit, ya kan?
10: Iya.
9: Kita jadi-jadi tersumbat, kalau ada yang besar, kan? Karena langganan kita berkali ini seperti pulau.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Agus Susanto mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke parit dan selokan yang menjadi jalur aliran air. Menurut Agus, sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran drainase sehingga memicu genangan air hingga banjir saat hujan deras.
9: Menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melakukan pembuangan sampah di rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan letakkan sampah pada tempatnya, jangan buang ke saluran air, baik sungai, parit, selokan, sekaligus juga untuk menghindari penyakit-penyakit yang sangat berakibat sampah.
1: Agus juga menambahkan DLH Bengkalis secara rutin melakukan pembersihan parit dan drainase di sejumlah titik. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui budaya gotong royong. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada menggelar berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis. Melalui edukasi, aksi nyata dan kolaborasi bersama masyarakat, mahasiswa berupaya mendorong pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Gajah Mada yang melaksanakan pengabdian di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, mengusung sejumlah program yang berfokus pada edukasi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pembuatan alat pengolahan kompos yang akan mendukung kegiatan penanaman pohon dan penghijauan di wilayah desa. Koordinator Mahasiswa Subunit Bantan Air 2, Muhammad Hakil Azam, mengatakan program penanaman sebagai menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu jenis tanaman yang dipilih yaitu petai karena ilmu kehutanan termasuk spesies pionir, yaitu tanaman yang memiliki kemampuan bertahan dan tumbuh pada kondisi lahan dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas.
10: Jika dilihat skalanya relatif kecil karena mengingat kembali kondisi dari pesisir di Desa Bandan Air itu ombaknya lumayan kuat. Jadi kami coba monitoring dulu secara spasial dengan pembuatan peta monitoring abrasi. Jadi nanti kami dapat menentukan titik-titik yang pas.
7: Selain bergerak di bidang lingkungan, mahasiswa KKN UGM juga menjalankan program edukasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Koordinator mahasiswa klaster medika, Hanani Ifa Sabrina, mengatakan salah satu perhatian utama adalah permasalahan limbah di kawasan pesisir yang masih memerlukan edukasi dan penanganan bersama. Program yang dilaksanakan meliputi edukasi, pengelolaan sampah, aksi bersih pantai, pemberdayaan kader posyandu hingga edukasi kesehatan gigi bagi anak-anak sekolah.
11: Mungkin seperti isu kesehatan terhadap lingkungan, mungkin di daerah pantai itu masih banyak apa ya, kayak limbah-limbah masih yeah, terbuang sembarangan. Mungkin kita lebih edukasi. Kemudian juga kita ada pemberdayaan kader posyandu juga.
7: Melalui program KKN ini, mahasiswa UGM berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat selama masa pengabdian, tetapi juga berkelanjutan dan menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara mahasiswa dan warga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, melindungi kawasan pesisir, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Kamis 9 Juli 2026. Akhirnya, saya Didi Zadi mewakili tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: hukum hanjit dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama pedang jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menghadapi lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal masih banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putih.

0: kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ada cara supaya tak busuk. Apa tu? Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yakin piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yakin dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat pada

bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga. Sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

janganlah kamu mencerca sahabatmu. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, andai kata salah seorang daripadamu berimpak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain.

siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar.

sebagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya.

pokok pemberiannya. Anda puasa diberikan pokoknya. Baca Al-Quran dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia umroh, akhirat ajrun. Lahum ajrun khairu mamnun.

murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah?

Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel

jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Komisi Pemberantasan

0: Polri juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Guansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Guansing yaitu Suradi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati.
3: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya.

0: Selatan Ardiles. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan

0: berbagai lembaga.
1: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu,

Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit

0: Pembelinya PT Bumi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
2: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
0: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
2: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
0: Iya.
2: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
0: Iya.
1: Sementara itu

0: tiap masuknya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
1: Waduh, lupa saya.
0: Lupa. Kalau faktur pajak?
1: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
0: Faktur pajak, pajak itu siapa?
1: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
0: Yang bayar pajak kalau dari PT Tempo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
1: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
0: Tidak pernah ketemu?
1: Tidak pernah ketemu.
0: Pernah ketemu dengan Handoko Limau?
1: Siapa?
0: Pak Handoko Limau.
1: Enggak pernah.
0: Kalau Liu, Raymond?
1: Tidak pernah sama pihak Tempo, saya tidak pernah ketemu.
0: Tidak pernah ketemu.
1: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
0: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya baik dokumennya?
1: Saya berdasarkan daripada data dari LN.

0: PAI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsul Rizal mendukung proses pendekatan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
3: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
2: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Dirjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
4: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita, SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
2: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syari.
5: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tidak dulu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di JNSDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
5: Yang belum pada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan terus, jangan yang belum ada. Ya kan, kemudian juga kalau balik kasih tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
6: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arif Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJN

0: ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
1: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail

0: pembinaan produk lokal kita.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
0: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern.

dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.

0: Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
1: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali

0: Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis.

0: 0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat
1: tinggi.
0: Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouahibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
2: Apa Saibari?
0: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1

0: kalau orang PLN aku tak ada pesan no.
1: Ada.
0: Kalau orang bank datang dengan duit tak apa, kalau kau tak, engkau pergi tak?
2: Listrik
0: aku menyandung.
2: Kayu tu belum pernah
3: kan? Gadis melayu.
2: Memang

Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi

Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap, 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya

Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkat

selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini dengan cara pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang

tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ada kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika

tampil berface di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasi

mengalihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan

Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanam

0: Kejuaraan ini juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi para petinju muda untuk mengasah kemampuan melalui kompetisi yang berkualitas. Ketua Pertina Kota Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan, Kejurkot menjadi salah satu agenda penting dalam program pembinaan olahraga tinju di Kota Pekanbaru. Selain mencari atlet terbaik untuk diproyeksikan ke level yang lebih tinggi, kejuaraan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antar sasana dalam meningkatkan kualitas pembinaan.
1: Jadi Kejurkot ini kita insya Allah wacanakan dan laksanakan pada 31 Juli sampai 2 Agustus nanti, Kak. Masih di FPPLB Parpoyan. Kejurkot sendiri memang kita karena Kejurkot, jadi pesertanya ini adalah sasana-sasana yang memang sudah tergabung. Nah, tergabung ke dalam Pengkot Pertina Kota Pekanbaru. Nah, namun pada teknis pelaksanaannya kita juga mencoba merangkul sasana-sasana yang cukup banyak di Pekanbaru ini yang masih belum tergabung lah ke dalam Pengkot Pertina untuk kita gabungkan ke Pengkot Pertina agar atau dukungan untuk berkembangnya sasana-sasana yang ada ini lebih optimal lah.
0: Sementara itu Sekretaris Umum Pertina Provinsi Riau, Darman Hutauruk, memberikan apresiasi kepada Pengkot Pertina Kota Pekanbaru yang kembali menggulirkan kejuaraan tingkat kota secara mandiri. Ia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan petinju-petinju berbakat yang dapat dipersiapkan untuk bersaing pada level yang lebih tinggi.
2: Kita mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Pengkot Pertina Kota Pekanbaru yang akhir bulan Juli nanti dan awal Agustus mereka mengadakan kejuaraan kota Pekanbaru tinju. Nah ini memang kita support dan kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Pertina Kota Pekanbaru yang mau untuk mencari bibit-bibit unggul tinju amatir untuk Riau nanti yang depan.
0: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan kompetisi yang rutin digelar, Pertina Kota Pekanbaru optimis kualitas atlet tinju daerah akan semakin meningkat dan mampu bersaing di berbagai ajang bergengsi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Boston Stadium Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol meski Prancis mendapat peluang emas. Kylian Mbappe gagal memaksimalkan hadiah penalti setelah tendangannya mampu diamankan oleh kiper Yassine Bonneau. Prancis akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui gol Mbappe dari permainan terbuka. 6 menit berselang, Usman Dembele menggandakan keunggulan Les Blues lewat tembakan dari luar kotak penalti. Maroko berusaha membangkitkan perlawanan, namun seluruh peluang yang diciptakan gagal berbuah gol hingga laga berakhir. Kemenangan 2-0 memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pasukan Didier Deschamps akan menunggu pemenang pertandingan Spanyol melawan Belgia.

informasi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa penuntut umum KPK beberkan alasan tuntutan Abdul Wahid lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Riau soroti pasar tradisional tertekan pedagang rumahan dan pasar kaget, sementara Disperindak Kop Riau nilai pasar tradisional tetap dibutuhkan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu.

0: Ibu, kenapa kemarin ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus